Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Walau-walau koma siji radio kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat kota FM. Syukur alhamdulillah ketemuannya mbak aku Cak Bejo dulur rangune program pasar kota Panturan Parian Surabaya dino Jumat 20 September 2021.

Monggo dulur, 2 jam 3 jam ya aku ngajari sampai nang program Pasar Kota mulai jam itu ngantos mangke jam 10 sosial. Di 561 14 16 567 6923. Sampai juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 58 8881.

potongan mohak nanggone koran, rambutnya ketok padang disireni rapi. Sobat kota dulur-dulur ojo wedi, ojo dadi wong sing seneng nutut hak tapi lali kewajiban. Dadi wong ojo kaya wit gedang duwe jantung tapi ora duwe ati. Olahraga nang lapangan ambek cuci mata, wayahe Jumat berkah. Berbagi kebahagiaan bareng Cak Bejo nang pasar kota pantunan

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Pat, gabung lah oleh program Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya Sarangkulo Jak Bejo jam 7 ngantos pagi jam 10 sosial. Cuaca Surabaya dina iki Jumat 9 September diperkirakan cerah sepanjang hari. Dini hari pukul 3 diprediksi cerah berawan saat gurungi kembali cerah. Dan dulur suhu Surabaya diperkirakan berada di kisaran 17 sampai 33 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 37 km per jam dari arah timur.

Dan sebagai Kita FM, sebagai warga Surabaya, awak dewe harus benar-benar melu Joko Surabaya, baik itu dari ketertiban, keamanan, juga kebersihan ya. Terutama dalam hal kebersihan, kalau bisa awak dewe ku buang sampah, ayo buang sampah di tempatnya. Apalagi sekarang ini kan is mulai di ada lomba kampung Pancasila ya. Salah cicinya adalah pemilihan sampah. Jadi cok dipilah sampah kering, sampah basah. Terus marono botol-botol plastik, gelas air mineral plastik itu dikumpulkan di nanggone bank sampah. Nah ini dulu terkait dengan pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir TPA sampah ilegal ini ditemukan nanggone belakang pasar turi nanggone area perlintasan kereta api. Hal ini terungkap setelah adanya aduan warga yang masuk di lapor Cairi. Wali Kota Surabaya Cairi Cahyadi, Kepala KAI Daerah Operasi 8 Surabaya Daniel J. Huta Barat mengecek langsung tumpukan sampah Jumat wingi dulur. Ditemukan kurang lebih sekitar sejumlah 60 ton sampah yang menggunung di wilayah tersebut. Selain tumpukan sampah limbah rumah tangga di wilayah tersebut, juga ditemukan barang rongsokan milik warga yang menimbung barang bekas. Dan Cairi lantas mengingatkan salah satu warga yang menumpuk barang bekas agar segera mengosongkan area tersebut. Dan hal tersebut juga diperjelas oleh manajer humas PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono bahwa pemindahan barang rongsokan dilakukan paling lambat sampai hari Minggu. Ternyata juga ada pemulung yang memanfaatkan tempat tersebut untuk menimbun barang-barang rongsokan. Dan atas hal itu pemerintah dan pihak KAI menghimbau untuk segera melakukan pemindahan barang rongsokan. Mahendro juga mengatakan bahwa sudah ada upaya pengawasan yang sudah dilakukan dengan pemasangan papan peringatan. Lek warga saiki ya, lek sanjene karakter masa di KI papan peringatan larangan buang sampah ya tetap aja. Iki kembali ke perilaku ya sobat Gata FM. Jadi awak dewe harus benar-benar melok Joko Surabaya, baik itu dari ketertiban, keamanan maupun kebersihan. Ben Surabaya iki bersih terus baru ketok padang ya. Pembersihan juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, salah satunya menyangkut bangli-bangli atau bangunan liar. Nah iki pemandangan berbeda terlihat di kawasan Pasar Mbratang Surabaya Kamis wingi, kurang lebih sebanyak 21 bangunan liar, bangli dan lapak yang berada di atas saluran air. Tepatnya oleh Jalan Ngagel Ngindin Gang Bengkok telah rata oleh tanah. Kondisi lapak telah selesai dibongkar dan hanya menyisakan material bangunan. Sementara itu masih terlihat beberapa orang dari Satuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya melakukan pembersihan dan pengerukan saluran yang sebelumnya tertutup bangunan.

Selamat pagi dari Batumium Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Kemudian selamat pagi Mbak Linda Watiri Tongga pagi, Cak Bejo, selamat tugas, sehat selalu hadir Jakarta, salam Jumat Barokah. Amin, matur nuwun untuk Mbak Linda. Abang Waisal, gimana kabarnya Abang Waisal hari ini, sehat gi? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas, sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan diberikan kesuksesan dalam beraktivitas. Amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun untuk Abang Waisal yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali, sudah gabung di pasar kota Pancuran Parikan Surabayaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mau

0: mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Ta, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Monggo.
1: Parikan Pantunan Suroboyoan.
0: Inggih.
1: Kota FM dandutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Adam.
1: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana ini?
0: Sehat walafiat. Kak Adam piye kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bejo.
0: Alhamdulillah. Suara ini kecil gini sehat iki.
1: Inggih.

0: Sehat pola yang
1: Nggih.
0: mantun sarapan punan.
1: Alhamdulillah sehat jo ben jero nggih.
0: Nggih.
1: Ya nggih.
0: Mulai mau tetangga sampean sampean nak mau sok kaling kasar ngoten. Ya apa orang di wingi pun boten caket aja boten dereng layahe. Saniki wayahe niki. Kalau bukan karena unggas, tak akan rusak padi di sawah.
1: Oke.
0: Kalau bukan karena tugas, tak akan pernah kita berpisah.
1: Berpisah sedina rong dina gak apa-apa lah. Lek terus baru setahun rong tahun nih gue sing ngelu LDR ya.
0: Temenan.
1: Sok cekot-cekot ya.
0: Saya tambah pisan si tungkas ya penjok.
1: Iya, monggo.
0: Oh, porek sapi ni luwe, mangane suket, ngancani kue, marai mumet.
1: Asal salam saking Mbak Ika Gersian.
0: Alhamdulillah Mbak Ika Gersian, selamat pagi. Terus kulo jaluk lagu ya, Bejo.
1: Nggih.
0: Niku mawon, sampean paringi duka dalam cinta.
1: Duka
0: dalam cinta.
1: Waduh, iki melankolis lek duka dalam cinta. Nggih,
0: nyanyane ngono, papa. Wong nyanyi-nyanyi sing penting mari sarapan.
1: Oh, nggih, leres niku. Maksud nyanyi lek gorong sarapan iso menggos-menggos e.
0: Gak mendut-mendut mana.
1: Asal salam saking Cak Kadir Sati.
0: Alhamdulillah Cak Kadir Sati ini selamat pagi.
1: Okay.
0: Terus ada Mbak Ima, ada Mbak Ika, untuk Mbak Ella ini selamat pagi. Ada Bunda Waris, Bang Ucok juga ada, Mas Wahid ini selamat pagi. Terus ada Pak Jono Tamrin.
1: Nggih.
0: Pak Jono iku pancene Jalan Tamrin nggih.
1: Nggih, Gresik mriko.
0: Gresik, nggih. Alhamdulillah Pak Jono Tamrin. Terus ada Cak Gianto Rimbu. Terus ada Bunda Kalista.
1: Bunda
0: mudah-mudahan lagi mantul nggih. Niku teng Bandung aja Pejo.
1: Cimahi Bandung.
0: Cimahi Bandung sampai di kongkong niku sampai sakit itu.
1: Niki lansan salam saking Cak Slamet Satrio Basuki.
0: Nggih, Cak Slamet Satrio Basuki. Sampun mlebetan iki wae.
1: Dereng, kapan
0: ana. Oh, dereng.
1: Terus si Mbak Santi Cak Adam monggo dijak sarapan Mbak Ima sambal goreng lho.
0: Wah, sambal goreng ini kiyoko nggih manten niku hari manten sarapan. Tapi nggih sayur lodeh iwake bandeng enten tempene ngoten ae pun alhamdulillah niki sarapan hari capek yo.
1: Niku salah apa ayam ya bengok-bengok njaluk sarapan.
0: Sampeyan berini opo pitik wis ngendok.
1: Insyaallah siap.
0: Ngene gak saya suwe iku nang sing jaluk niku kepatah. Nggih,
1: jenengan kirim WA-an kin benjing kula wayahi wonten rute Sidoarjo teng stadion.
0: Alhamdulillah nggih mboten napa-napa sampe nang nges waru notok terus sampean bel ngendeng arepe pangkalan trek niku ae sampean ngebel.
1: Lah nomor pundi jenengan WA mawon?
0: Oh, nomor kula.
1: Nggih, teng WA.
0: Nggih,
1: matur suwun.
0: Nggih, pun salamé kangge Sedoyo nggih, ya Bejo nggih.
1: Siap.
0: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi matur nuwun kagem Cak Adam. Matur nuwun sedaya gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Isu-isu wis njaluk duka dalam cinta. Wasik 561 14 16 567 69 23 Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Radio Kota FM, assalamualaikum. Cak Bejo tarik pari ane nang pasar turi, tuku boneka, tuku celana nang benowo. Aku pesan roti buaya nang Mbak Ima, gawe nglamar Mbak Ika lah kok dikoyokno boyo sing nguntal moro tuwo. Kak sida lah cak. Tuku peniti nang agel nang Sidoarjo, tuku wajan Mbak Ima karo Mbak Santi diundang Mbak Ika gawe klambi dobel, perune Cak Bejo lek muli kene digawe muntel jajan. Salam semuanya saja, salam sejahtera, salam sehat, terus Cak Gianto Rimbu yang ada di kawasan Bangkingan.

0: Selamat pagi, ada Mas Putra Adriansah hadir Jawa Tengah Pekalongan. Terima kasih Mas Putra Adriansah. Matur nuwun Mama Aziz yang ada di kawasan Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Mbak Koming Suwerti si Bangkaja Bali hadir. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas. Salam Jumat Barokah. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak Bejo dari Mas Harun Al Rasid ya, yang ada di kawasan Cai Mencirim nih sekarang ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Cak Bejo. Halo, Harun Al Rasid dari warga Panceng City Medan hadir isi absensi dan penyapa Van Pasar Kota FM Dangdute Surabaya. Dari Sabang sampai Merauke, Cak Bejo semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan salam Jumat Barokah. Lapor cuaca di Panceng City menuju cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur untuk Mas Harun Al Rasid. Mas Hartono, assalamualaikum. Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih. Kemudian ada Mama Kori yang ada di kawasan Medan. Matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Okay. Oh, ngoten ta? Sarapan, okay. Nurut sarapan apa? Nggih, iki aduh, nurut sarapane.
1: Nggih. Ngeteraken sekolah mampir.
0: Oh, terus mampir. Nggih, berarti
1: hari anak lanang sing gak tau dolen.
0: Nggih, sawo nggih, Mak. Kula tak anu tak sempat.
1: Dolen ajange tak gaekno iwak lentu gondori.
0: Yo, niku senengan kula niku, Mak. Lentu niku, Mak.
1: Niki kaji parut.
0: Oh, napa ni lambene ta? Kula khawatir kok lambene keparut niku pisan. Ya kan lambe

0: Lek lambe niku ngono nggih. Lan mangan sampai keselek ngono.
1: Apa mah pare?
0: Siap. Monggo, Mak.
1: Nggih, awan-awan gak mega mendung tegile ngombo sisi.
0: Nggih.
1: Tega nyawa gak tega nundung ngiling-ngiling
0: Eh,
1: kepeciane.
0: keapiane. Situ telu dikai sakulan.
1: Dadi sak.
0: Dadi dawa. Masak nopo, Mak?
1: Ini aku udah Bali.
0: Wih, Bali enak, Rek. Iwai Bali ini Bali Bandeng ya, Mak?
1: Oke. Ini Pak Gendori ya, saya di Pak.
0: Oke, lagu ini nopo, Mak?
2: Perceraian lah.
0: Kenapa? Bercerai muda. Emang nih saya kedati bercerai muda.
2: Saur.
1: Perceraian lara.
0: Kenapa? Nangkep.
1: Perceraian lara.
0: Perceraian lara. Nggih perceraian ini loro aja nih, Mak. Niki
1: bentar salami.
0: Terus Cak Gianto salam jenengan. Nangkem lagi tuku parfum. Selamat pagi Bunda Pujiati. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam Cak Gianto.
0: Niku sing Mak mlentu sampe nitu kengen bayar, Mak.
1: Niku.
0: Napa? Enggak pendengar terus sekolah alasan mampir mangan makan warek mulai.
1: Mboten niku aku ngeten lho.
0: Napa?
1: Kula mriku.
0: Oh,
1: aku kepingin gawe Pak Lentu.
0: Lho ya kandhani ngono lek. Lek telepon meneh. Lek telepon meneh Pak kula mriku kula medal ngoten lho Pak.
1: Wong mboten ate mak mlentho poho.
0: Oh ngoten.
1: Pokoke mak sampean bumbokno kok tak goreng dhewe nduk omah.
0: Oh enak wis.
1: Tak warah. Oke.
0: Lah nggih jangkep wis. Ya lek
1: nggih salame tetua ya nek mak.
0: Tapi lek bendina ya bangkrut mak.
1: Oh mboten lah mbetep ya mbok.
0: Oh mboten ki mbak nggih ngoten mertamu kok kon nggo dhewe sik gak repot sing duwe omah.
1: Nggih. Sampean sih gak dolen.
0: Nggih, mungkin kula.
1: Kawan pelem.
0: Kula tak nggo keranjang, Mak.
1: Pelem panen kangkung.
0: Enak e, Rek.
1: Adine mbok nene iki dibetakaken kangkung. Pelem. Oh. Sampean sih tak mampir. Atase kene tidak ya, Mak ya, mbek kono.
0: Nggih. Paling sak jam. Nggih. Matur nuwun, Mak.
1: Nggih, sawaya ini dawuh seger waras nggih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Mujiati. Salam sehat selalu seger waras nggih, Mak. Nggih, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, ada Bunda Julaika. Assalamualaikum, Pasar Kota Gedangan merapat. Onok kopi anduk dukur mejo, dukune pas kelenceran. Saiki Jumat berkajak bejo, mugi sedaya pikantuk seger waras lancar makaryoni temenan. Amin ya robbal alamin. Matunun wedali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wahyu Supri. Wong kerapu derek pantau langsung dugi marga mulya permen kula sambi kali sarapan nuk cah kae hi ke rengono melok rek apa meneh lawa pak lawis kuniran waduh sego pecel iwak kuniran awake wis pegel tapi dik durung nampa bayaran. Semangat semangat Cak Wahyu tetep nggih mugi-mugi paringi lancar amin ya rabbal alamin matur nuwun. 561 14 16 567 6923 ya, Pak Sarkota, Panturan Parian Suroboyoan.

0: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Ever getting rid of me.
1: Setiap anak ingin punya keluarga yang sempurna, tapi tidak semua anak memilikinya. Eko Wongdo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu? Kamu, minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Tuan Kota FM yang di Surabaya ya ya ya ya.
1: Wih, alhamdulillah. Mbak Yati Randu Tejo. Terus pundi kabare?
0: Ayam kari dicampur sesat, kabari kulo sehat, Cak Bejo.
1: Alhamdulillah, seger waras nggih.
0: Ah, enggak dikuloro.
1: Oh, mboten usah dipikir lah, apa sih atik galau.

0: Halo Barang.
1: Iya, Cak Bejo. Kepir godongnya koro. Aku mikir mek sauntoro.
0: Oh, ngoten.
1: Ya, Cak Bejo. Suku Pak Soleh mangan tebu. Aku saiki Soleh melebu, Cak Bejo.
0: Napa,
1: Pak Soleh mangan tebu. Aku saiki apa wis oleh melebu?
0: Loh, wong wingi dinteni kongkon melebu.
1: Oh. Aku wingi periksa, Cak Bejo.
0: Periksa napa?
1: Ya, oh, kurang sehat. Jadi nang ngene periksa nang dokter, jadi telat. Mulai jam 12. Wis buyar, Cak Bejo.
0: Pun buyar.
1: Buyar kan?
0: Oh alah, aku lah burung sempat delok kok is buyar.
1: Loh, sama-sama semua oleh, aku on air ambil Mbak Rani loh.
0: Oh alah, gini.
1: Ya wis, godong muris dicampur krokot. Hati tulis gak muris, gak mikir, wis hati tulis gak. Gak mikir. Ono hiburan pasar kota pantunan parian Suroboyoan. Nang pasar Cak Bejo tuku duku. Dukune kabeh 5. Alhamdulillah Cak Bejo, aku alhamdulillah hidup. Ayam urip.
0: Alhamdulillah. Godhong kenikir kok dipreteli wis gak usah dipikir, nggarai loro ati. Salam sehat selalu Bunda Yati. Kecangkir Bunda Julaika.
1: Oh, waalaikumsalam Bunda Julaika. Betul.
0: Ini gak usah dipikir, gak rela rati. Mesti dipikir gak ngeregeni. Oh,
1: ya, iki.
0: Asal salam saking Mbak Diandra TV. Tak pantau dari selatan Balai Desa Rombo Pasuruan.
1: Oh, waalaikumsalam Bu Diandra TV. Dukun di Jawa Telaris nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Suku kembang melati Cak Bejo di ronci telu. Saiki gak lara ati Cak Bejo, wis gak ngelu.
0: Oh, nggih. Tuku bolu diadai di rebok tuku bolu dikancani. Saiki Mbak Yati sirae gak ngelu soalnya wis oleh ganti.
1: Alhamdulillah. Hei, suku timun Cak Bejo digawe acar. Digawe acar dicampur karo ati. Enak Cak Bejo wis gak duwe pacar. Saiki enak wis gak loro ati.
0: Alhamdulillah. Nggih semoten lu saya bingung-bingung wis ngono ae nggih. Assalamualaikum saking Mas Aditya.
1: Oh, waalaikumsalam Mas Aditya. Lagi kok lagune iki ya Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Lagune iki Cak Bejo.
0: Cicak-cicak di dinding.
1: Cak Bejo lah.
0: Tunggu klambi batik nang Jakarta Mbak Yati sampean galuk saya bendino gak melenger ta. Galuk bendino gak melenger cari Cak Gianto.
1: Cak Gianto. Tuku nongko nang pasar Keputran. Ya apa oleh belenger rong anjing atiku gak karuan.
0: Asik. Lagune napa?
1: Iya Cak Bejo, ya iku lagune tolong jaga perasaanku ae wis teko giri ame Mbak Lala Widi.
0: Tolong jaga perasaanku. Anu nyeluk satpam napa ansip?
1: Oh nyeluk apa ya? Nyeluk security 8.
0: Kurang 10 jangkep dong.
1: Oh jangkep.
0: 10. Oke. Ini kita terusin senten Mbak di Mbak Rika. Bu Yati pripun kabari dari Kenjeran Mbak Rika.
1: Alhamdulillah Rina. Sehat walafiat. Ya salam itu Mbak Rika Gersian.
0: Mbak Ika.
1: Mbak Rika
0: Gersian itu Mbak Ika. Mbak Rika Kenjeran.
1: Oh Mbak Rika Kenjeran. Sehat-sehat selalu ya Mbak.
0: Amin.
1: Rika. Semoga Mbak Rika tetap janungan Allah SWT. Kayu Mas Adam, Cak Gigi. Terus ini siapa Mbak Jainal ya Cak Bejo ya. Mbak Jainal. sehat ya selalu. Terus itu Bunda Kalista, Bunda Sutira. Ya, apa kabar Bunda Dian Pratiwi, Bunda Dian, Bunda iki lho, Bunda Yanti winganane. Aku ngrungokno terus karo iki Bunda Imang Song. Terus karo sapa Mas Didi yo. Mas Didi. Mas Satrio Basuki. Yo wis kabeh Cak Bejo sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Cak Bejo. Sehat-sehat selalu, muga Cak Bejo sehat, kabeh pendengar Kota FM sehat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tunggu lagunya Cak Bejo, dadah Cak Bejo.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waturun untuk Bunda Yati Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota Parian wong Surabaya.
0: Oke, Mas Aditya. Sehat Mas Aditya?
2: Harus dong, Mas Haji sehat ikut sehat, sehat itulah.
0: Lek aku sehat, sampean sehat, lek sampean lara aku sehat.
2: Jangan gitu lah nakalan namanya Mas Auji.
0: Loh lek misale sampean lara aku lara terus golek dokter sapa sing ngrawat sapa?
2: Mas Irsat ana bisa Mas Irsat.
0: Mas Irsat lara ya enggak.
2: Marisa temen-temen sing ini ada itu. Loro
0: kabeh. Loro kabeh, loro ati. Kadari gak percaya loro ati ku angel tambanane ya.
2: Anu gabung sama Mas Aji aja biar bisa bikin hati baik.
0: Mae lak dobel loro lak, loro-loro dobel.
2: Apa-apa ada Mas Aji yang menghibur gitu.
0: Tarik
2: naik taksi ke terminal Ubung. Pulang ke terminal Ubung hampir ke Siola. Ayo gabung sama Mas Haji ke pasar kota biar hati bisa bahagia.
0: Asik-asik. Nang di pasar Keputran lah kok tuku sing jenenge tang. Mas Aditya lho dulur melok Parian Surabaya ambek lumah-lumah karo gawe kaos kutang.
2: Sumuk. Mas Haji pakai kaos gitu jadi ikutan gitu ta.
0: Iya, sumuk ya. Tek kaos kutangi warna pink ono gambar Spiderman.
2: Panas gini bisa cumuk gitu.
0: Iya. Ati lek jarine ana kaos Spiderman diperes gak entuk kok mati Spiderman. Lagunya apa Mas Aditya?
2: Dalam Cinta.
0: Hah?
2: Dalam Cinta.
0: Dalam Cinta. Ini lo dapat salam dari Cak Kadir Sati.
2: Kadir Sati selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, oke. Salami monggo.
2: Semuanya aja fan kota bersedulan Salawase.
0: Siap.
2: Mas Aji ternut.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mas Aditya sing ana di kawasan Menganti sudah gabungan di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo dulur 5614116 5676923 sampai juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jala Lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga

kesehatan mata yang bisa Sahabat Kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walu walu koma siji radio kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
1: Pasar Kota Parikan Surabayaan.
0: Anji.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Tak sito kumat mulko mari ngopi.
0: Abah, Mbak Jainal, pangestinu pun sehat, Mbak Jainal, yak nopo sehat ah.
1: Alhamdulillah, harapan dari Mbak Jainal, mudah-mudahan semuanya tetap diparing sehat.
0: Amin,
1: ya Rabbal
0: Alamin. Amin, sehat pokoknya. Lek apa ini sih?
1: Ya.
0: Suara ini ngerti terus pasti mari ngopi Mbak Jainal ini.
1: Jelas dong, wis mari subuh gak turun
0: meneh lho. Ngopi.
1: Mari olahraga.
0: Cuci mata.
1: Yo ngombe kopi ambek sarapan.
0: Masuk. Lho, ngombe kopi kali sarapan mboten saged, Mbah.
1: Enggak iso sanu, gantian.
0: Gantian.
1: Foto kalau aku nih ngombe kopi kayak so turu tuh apa om be ngombe kopi tak keselak nang lo kami rumi itu
0: panas mereka mbah.
1: Alhamdulillah untuk sementara memang si cuaca nih si ketiga ya.
0: Okay.
1: Baru nanti keempat ya mesti gerimis itu. Ya apapun itu, panas, hujan, ayo kita sama-sama
0: syukuri.
1: Bersyukur. Karena semuanya ini dari Yang Maha Kuasa.
0: Leres, Mbak. Saya terima, Mbak.
1: Leres, leres, leres. Ini akeh iler, ayo. Mojok di peres.
0: Angsal salam saking Mas Aditya Kedamaian.
1: Waalaikumsalam Mas Aditya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya damai semuanya.
0: Amin.
1: Tidak ada apapun itu apalagi amin. Hal-hal yang membahayakan lagi itu.
0: Okay.
1: Damai, damai kesehatannya. Damai sejahtera keluarganya. Damai pula isi kantong.
0: Amin ya rabbal alamin. Tarik Mbak Jainal.
1: Tak bejo, tak bejo juga. Mudah-mudahan sama dengan namanya bejo. Enggak ribet karo duit belonjo.
0: Masuk dulur.
1: Tak bejo.
0: Jainal, Mbak Jainal.
1: Tuku Bandung, sing teko kayu. Milih sing endek kok enek pah kuning. Aku aduh kok ketok ayu. Bareng nyedok cak bejo kok ake panune.
0: Alah ya apa ya apa.
1: Gak sito nek.
0: Gak sito wis. Ya nopo lek kado ngeten iki aduh kanak.
1: Derem kado.
0: Pesena telor, rancor pesena telor.
1: Nah,
0: nang
1: bener itu.
0: Ini kelentara si Cak Gian tadi ki. Nang Kamal tuku kelopo, Mbak Jainal isuk niki sarapan lawe nopo.
1: Sarapan ni lawe telur goreng.
0: Oh, telur goreng.
1: Ambek sambel kakei lombok. Lah ni sambel dah kakei lombok ya
0: apa. Nggih, kakei lombok kakei uyah. Legit tak lah. Niku gak sambel apa gak sirup.
1: Ayo. Cicing gas.
0: Nggih, Mbah.
1: Petang sore cak bejo golek rambutan.
0: Nggih.
1: Tali jemuran kok digantung nang tiang iki. Metang kecil cok pencolotan. Di babaran durung wayahe. Lah ya apa nih ngono iki. Tak ngrepoti ibu bidan nih.
0: Engge.
1: Ya wis. Kecap santen parutan kelopo.
0: Napa?
1: iwak kerang janganan sawi. Cekap semanten barian kulo. Menawi kiranggih tantunan dewe.
0: Lagune napa Mbak Jaina?
1: Lagune apa ya jenenge itu? Menari-nari dulu.
0: Menari-nari di atas luka.
1: Di atas rumahku.
0: Jajane menari-nari di atas panggung, kok menari-menari di atas luka?
1: Kau menari-nari di atas rumahku ini.
0: Dukure, Mbak.
1: Alhamdulillah sore kabeh iku jenenge kinten, Rek.
0: Bolong kabeh.
1: Ya wis. Apapun itu hanya sebuah lagu itu pun kalau ada kalau dada ya wis manut
0: pian. Siap, Mbak. Matur nuwun.
1: Salamnya untuk Bang Kobar ya, Mas Tagi. Cak Sugeng, Cak Ali, Cak Toto, Cak Glodaki, Cak Gianto, Neng Sutira, Neng Supiya, Neng Tian. Cak Selamat, Cak Ido, Cak Aditya, kita sendiri ini salam. Terus Bapak Kasian, Kasian nih. Neng Ella, Neng Suyati. Kemudian Cak Wahid penjarinya. Asing dicabuk, pengen dek ukurani tuku tali ko oleh olang kaling. Singkat disebut di kulo sepurani tutu lali tapi enggak eling.
0: Matur nuwun Mbak Jaina.
1: Matur nuwun Cak Bejo, mudah-mudahan tetap sehat tanpa mengurangi rasa hormat. Sukses selalu untuk kota. Pamit turun, yuk tapi merosot alon-alon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jaina, matur nuwun ya. Selamat pagi juga untuk Mbak Iin, masih ada di kawasan Sumberjo ya. Ya, polentui sentek aku lentui. Lumba-lumba mbek mangan lentu mangkani timbangane muterai ya. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Mbak Rika Herlina, kawasan Kenjeran. Kang Dumadi saben minggu sedang ngari tuku kue kucur nang warung Pak Mahmur. Dadi wong biasane ngomong jujur ben pergaulane lan dalane rezeki di jembar. Oke. Matur nuwun untuk Mbak Rika. Deskumkum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Ditari Cak Gianto nonton kerapan sapi dino minggu nang Meduro. Jangan main api Cak Gianto garak nang ngati loro. Wii lagune pun. Oke, salam damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Samsuri, Ari Sami Kerep, Koko Heri, Cici Aini Putih, keluarga Mbak Ela. Matur nuwun. Selamat pagi aja buat Mbak Santi Salala. Sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Lupa-lupa nang dukur penjo, Pak Pangat ning Lirboyo tuku pangku dibungkus plastik mampir Jakarta. Dino Jumat Cak Bejo ben semangat makarno setelno musik ya tetep radio kota. Matur nuwun Mas David, semangat-semangat ya Mbak Jono Tamrin. Jalan-jalan ke Lebak Bulus, pulangnya bawa pilu sawalnya tak kira serius. Enggak taunya modus. Salamnya untuk Lili Firly Margo Mulia, Bukalista Bandung. Putri Widayanti, kemudian Amimi Bawa Jakarta, Rini Stawati Bandung, Mbak Mia Absari. Matur nuwun untuk Pak Jono Tamrin yang ada di kawasan Gresik, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembap seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembapkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on-air lho.
4: Wah, iya, suun Mbak.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk

memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Edisi Jumat 25 September 2026. Izinkan saya Rani Larasati mengajak Anda untuk siap-siap ya. Gabungan nang program Digoda re. Request lagu-lagu dangdut koplo viral kesayangane sobat kota. Terus ojo lali misan. Apa iku? Disiapno lagu-lagu ambiar-ambiarane utawa lagu-lagu etnik sing lagi viral pokoknya sing rancak bana. Buat istirahat siang Anda lebih berwarna dengan mendengarkan radio Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Sing wingi durung mlebu nang program Dikoda via telepon. Lah iki saiki gilirane sampean sobat kota bisa langsung telepon di 031 561 1416 atau di 5676923. Jadi yang kemarin masih belum telepon ya untuk program Digoda, hari ini bisa banget untuk gabung dan juga kita ngobrol seru di program Digoda. Halo, selamat siang Digoda.
1: Siang, Citi Rani.
0: Halo, selamat siang.
1: Ya, siang Citi Rani.
0: Baik, kabarnya. Bagaimana kabarnya Rika?
1: Kabar saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Digoda. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek.
1: Boleh diputerin lagunya Saiful Jamil, featuring Queen Desi.
0: Apa itu Tawakal Cinta ya?
1: Satu hati, satu cinta.
0: Oh, satu hati, satu cinta.
1: Atau Tawakal Cinta kalau nggak ada.
0: Satu hati.
1: Adakah Saiful Jamil?
0: Satu hati, satu cinta ya?
1: Ya.
0: Oke, kita carikan
1: sudah
0: dulu lagunya.
1: Playlist.
0: Satu hati, satu cinta. Udah, siap. Oh, tapi satu hati satu cinta ini masih tawakal belum cinta. Ada yang masih belum tawakal ada yang koplo.
1: Tawakal cinta.
0: Adanya kalau satu hati satu cinta ini masih original. Nggak. Nanti malam di Dendang Sefuk Surabaya. Jamil. Tawakal Sefuk cintanya. Iya, tawakal cintanya tawakal bisa
1: cinta.
0: Ini. Tawakal cinta ya.
1: Ya, tawakal cinta.
0: Oke, salamnya buat Jadi. Siapa ini?
1: Salamnya buat Besti Mulyati. Kak Hesti, Ibu Evi. Ibu Evi itu kakak sepupu saya.
0: Oh, oke, baik, siap.
1: Kak Rani, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih cantik.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Rika Herlina yang sudah on mic. Selain Rika Herlina ada siapa lagi yo Digoda?
2: Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nang kene panas, Mbak. Enak nduk cedhe adem.
0: Lak yo ngono. Temenan.
2: Adem nduk kene panas e tak kok Jumatan langsung kok sik panas ae ngene.
0: Kok sik panas wae padahal yo wis wudu, wis kece banyu jangan-jangan iki.
2: Ayo sampe pokoknya penting iki maline mangane aja sampe lali ngene.
0: Nggih saestu. Tapi kawasan anu yo, tapi harusnya sih kawasan Waru itu lebih panas enggak sih daripada di Citanduwi memang.
2: Iya, foto ae Pak ya sami mawon pancen nggih panas wayahe panas semae. Tapi anginnya rusak ngebes.
0: Oh, anginnya ngebes ya, Mas Adam.
2: Nggih, ngebes tapi ini sakno sing numpak sepeda bodo iki sing ratu eling.
0: Masalah. Tapi yang pasti di hari Jumat ini semoga semuanya yang bergabung, entah itu yang on air atau yang dengerin, semoga diberikan berkah insya Allah hari Jumat yang baik. Amin.
2: Amin, amin. Semua saja. Memangnya kalau wis yang mendengarkan atau penyiarnya, ini juga saya doakan sehat semuanya.
0: Amin. Jenengan dapat salam ini loh.
2: Dari siapa?
0: Dari ada Miss Ella. Mbak Rani titip salam kagem Mas Adam. Dari Adam.
2: Alhamdulillah ya Mbak Ella itu memang itu wis di mana-mana. Sekarang ngate suarane wis pol penak.
0: Oh, enak tenan. Iya.
2: Nggih, pinter ancene-ancene sekolah kelas 3 ilang dino kelas 1. Bener sih. Pancene Mbak Ella iku pancene wayu yo pinter ngaji.
0: Insyaallah pokoke wis pinter sembarang. Ini tadi, ini tadi ada Mbak Rika Herlina yang sudah hadir lagune Tawakal Cinta. Kalau Cak Adam apa tak siapin dulu?
2: dikasih bara cinta.
0: Waduh, mantep iki aku seneng. Dan kebetulan
2: alhamdulillah.
0: Suwe gak tahu terputar iki beberapa hari bara cintanya.
2: Tapi wes sampai nopo sing nyanyi po,
0: enak ini. Masalah tak golekno nanti kalau ada koplonya tak nyanyikan insyaallah.
2: Alhamdulillah ya memang ada koplonya kok. Lho, bara cinta.
0: Karaoke ini iki lho.
2: Lah sampean iki seneng anjene ya opo maneh.
0: Lho iki lho oleh salam iki lho teko sing hobi mancing.
2: Alhamdulillah.
0: Mang Ujang.
2: Iya. Ayo mang yo perek sampeyan iku aja mancing wong dinane sik Jumat, Minggu mancing.
0: Heeh. Jadwale kapan Mang Ujang mancing ngene iki?
2: Minggu Mbak biasa iku.
0: Biasane Minggu.
2: Sengono ae, mancingnya biasa Minggu.
0: Nggih, nih, monggo salamnya buat siapa?
2: Salamnya ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, terus ada Cak Edo ini selamat siang.
0: Masiang.
2: Ada Bang Ucok, terus ada Mbak Aprilia. Ini ada Bu Selamat, mudah-mudahan lagi pantau.
0: Nggih.
2: Terus ada Bunda Farka, Bunda Fatona. Juga ada Mbak Santi. Terus ada Bunda Yanti, ada Cici Aini, ini selamat siang sama
0: siang.
2: Bunda Julaika,
0: Bunda
2: yang
0: Julaika.
2: Ada di Gedangan.
0: Gedangan.
2: Iya, Gedangan.
0: Iya.
2: Enggak. Terus ada Bunda Waris, ini ada Mbak

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I am beauty charming peach blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nih, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi.
2: Yang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.
5: Waktunya Rani juga absen dulu untuk beberapa sobat kota yang sudah absen dari WhatsApp Kota FM. Terima kasih Mbak Toyibi. Digoda asik lorek selalu pantau dari Tanjung Sari, Surabaya hadir. Ini salamnya buat Mia Apsari dan Trini Setiawati yang hadir dari Bandung, Mama Eli Agusinja Sukodono, Putri Widayanti dan Samsul Tretes Prigen, Ami Wibowo Jakarta. Waalaikumsalam, selamat siang Digoda. Ini dari Agung Kalisantri, lek ngetik salame masalah ngerintip kayak tumo. Request lagunya Gadis atau Janda, yo tak siapin. Makan chicken katsu dulu kakak. Siap, selamat makan ya Agung. Jangan lupa, mari ngombe nih air minum, air putih jangan lupa ya. Salami ke Cak Makrup, Cak Zainal, Cak Jipi, Pak Rusdi, Mbak Tanti, Mbak Putri Syalala. Ada juga Bang Tejo, Cak Rizal, Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Eka, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur. Ada juga Cik Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifah, dan Cak Miskan. Bunda Lili di Margomulyo Sentong, hadir Margomulyo, request Wasiat Cintaku. Salamnya buat Mbak Putri dan Samsul yang ada di Tretes, kemudian Widya juga, Mbak Ima Ngesong dan kawan-kawan, anak Mbak Santi Syalala juga, Juragan Kerupuk, Bunda Sanipah, Mas Samsul Hadi, Pak Jono, Cak Gianto Rimbo. Ada juga Cak Hari dari Sambekerep dan semua teman-teman Sentong. Salam kompak persahabatan selalu. Ojo mundur, pokoknya maju terus gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi Sabla. Lagune Tabah. Salamnya buat semua teman-teman Sentong, kompakan selalu. Semangat bekerjanya. Terus ada apa lagi nih? Oke, dari beberapa yang udah absen, ada Rika Herlina ini tadi miss call-nya. Terima kasih banyak deh ya. Nah, iki Gajah Adam ngapunten bare cinta belum bisa tak nyanyiin langsung hari ini. Soalnya tak goleki lah kok karaoke ini sing versi koplo durung ketemu ya. Wes insyaallah perjumpaan lagi baru tak kulakno iki kok baru tak nyanyikan live spesial buat Gajah Adam dan kawan-kawan dan sobat kota yang sudah mendengarkan Kota FM Surabaya. Kali ini ada Tasya Rosmala ya bersama Orkes Melayu Adek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut.

Facebook sudah meluncur, monggo bisa dikomen-komen di sana kalau misalnya kesulitan untuk on air, dan juga di aplikasi yang lain seperti X ya, atau Twitter, dan juga ada Facebook, kemudian Instagram. Jangan lupa juga di follow TikTok Kota FM. Ada yang pengen masuk gabungan, silakan sayang-sayangku semuanya. Monggo monggo monggo masuk. Saya tak buka edisi ya.

0: 0315611564567693. Adem no pikirane sik dengan request lagu-lagu dangdut kesayangane sobat kota. Iki mau ono anu Cak Rembo. Waalaikumsalam Cak Rembo. Pantau dari Jalan Teratai Tambak Sari Surabaya Timur, lagunya Lilo. Salamnya buat semuanya aja seduluran Salawase. Buat Mbak Rani sehat selalu. Terus ono Mas Wahid juga dari Penjaringan, lagunya Berbeza Kasta. Salamnya buat Bunda Sutirah, ono Bunda Farha, Mbak Yati Aprilia, Cak Gianto Rembo, Cak Solikin Delosor, dan untuk Mbak Rani sehat selalu Cak. Cak Miskan, waalaikumsalam Cak Miskan. Cak Miskan, titip salamnya buat Cak Ambon Servis, Cak Gianto Rembo, Cak Sur Menganti, Abah Ahmad Syamsuri, juga Samsul Hadi sing ono nang Prigen nih, Pak Jono, Putri Bidayanti, Imang Song, Mang Ujang, Abah Jiwo, dan juga Pak Almanu, lagunya Pesona. Ada siapakah di sana yang telpon? Nah, ini masih tutut-tut, siapa hendak turut? Nge, Mas Adam, terima kasih juga untuk Mbak Ella siang hari ini yang hadir, lagunya Tersisih. Lagunya dari Mbak Ella, request Tersisih. Yo, monggo tak siap no sih. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, makasih lho Rek. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik sehat ini Cak, kasihan nge.
1: Cak Hari Mbak
0: Oh Rani. Ini Pak Hari dari anu apa namanya, Sambi Kerap.
1: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya jenengan ini hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat selalu. Panas Mbak Rani.
0: Wapol, ini tadi saya baru ini ngecek wapol, suhu panas. Di studio ini 33 derajat. Iya, panas Mbak banget.
1: Rani, makan siang belum?
0: Alhamdulillah sampun Cak Hari, niki wau. Makan siangnya saya pakai nasi ini, apa namanya, pakai nasi rames.
1: Iya,
0: seger
1: banget ya,
0: panas-panas juga. Anggila, yoiku. Monggo, iki. Jenengan mau disiapkan lagu apa ini?
1: Namamu, Mbak Rani.
0: Lagu apa? Namamu?
1: Namamu, iya. Yang
0: namamu. Namamu, oke. Namamu. Kita siapkan. Salamnya monggo buat siapa ini, Cak Ari?
1: Siapa aja yang barusan turun Mbak Rani?
0: Tadi ada Mbak Rika Herlina dari Kenjeran, terus ono Mas Mbak Adam Rika dari Waru juga.
1: Mas Adam, sehat selalu. Terus juga ada Pak Rusi, ada Pak Sudin, Pak Sud juga, Bunda Nurul, terus Kak Rembo, Mas Aditya, Mas Ali, Kak Ma'ruf, terus yang di Gasing Wasu, Kak Edo,
0: Edo.
1: Ada Mas Samsul Hadi, juga Mbak Putri Dayanti, Kak Aini, Bunda Yanti, Mbak Yati, Mbak Maya Ngetong, juga Vestinya, Mbak Sambi Salala. Semuanya aja Mbak Rani ya, pokoknya salam sehat selalu, kompak selalu, sukses selalu semuanya.
0: Mbak Rani,
1: makasih waktunya.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Cak Hari yang barusan turun dapat salam dari Mas Adam. Tetep salam ke Mbak, ke Mas Adam jari nih. Tetap salam gawe Cak Hari kualik sampean Cak Adam. Nggih, semoga Jumat berkah ini. Saya sapa juga Pak Jono yang hadir dari Gresik, request bujangan versi koplo. Salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Putri Bidayanti Tretes, Mama Eli, Samsul Hadi, Lili Firlendo, Margo Mulyo, Cak Miskan juga, Mbak Toyibi Surabaya, Pak Wiyoto Pandaan, dan Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Siap. Monggo ramaikan terus ya. Rani bakal menyiapkan lagu-lagu yang udah Anda siapin buat di request dan Rani puterin di sini.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan
0: tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pasti.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tersisih dari Reza Sugiharto, juga ada Jayanti dari Wika Salim, Bujangan Lilo, dan juga ada namamu dari Arneta Julita. Sudah mengiringi kita ya Sobat Kota. Jadi untuk Anda pengen on air gabungan, silahkan Rani tunggu kembali di 0315611416 dan juga di 5676923. Mbak Rani putrane prima dona desa, sehat selalu. Nggih David. Nih prima dona desa, lama juga nggak pernah dengar. Boleh deh masuk list ya. Sebentar lagi juga Rani mau refresh ini ya untuk Facebooknya Kota FM. Siapa-siapa aja yang sudah hadir dari Facebook Kota FM. Jadi biar merata cinta-cintaku. Jadi biar semuanya bisa gabungan ya. Yang kesulitan telepon on air kakak, aku request dari Facebook boleh? Boleh banget dong. Ada siapa aja di hari Jumat yang luar biasa ini? Oh, Mas Aditya Mahesa hadir, salamnya bros buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada Mama Aziz Glugur Rimbun Kampung Krekel, siap Aziz Kesuma ini. Terima kasih banyak ya Aziz. Dari Kampung Rimbun Krekel Medan Sumatera Utara, Repta Swasono dari Pakau Surabaya. Selamat siang kakak, menyapa aja. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Mama Kori juga hadir dari Medan Sumatera Utara. Hadir Duria Setiawan Tokok Tande, salamnya buat semua Sobat Kota tanpa terkecuali. Selamat siang di Goda Mbak Rani Prambanan, hadir request Reok Ponorogo. Teruntuk Sobat Adi Tukio Waris Japanese, Albertus Timur, Narni Sukaisi, Onok Murtofi, Purnomo, Halimatu Sa'diyah, Siti Umiatun Briti Kembaren, Jihan Aulia, Tukiran, dan untuk semuanya aja. Warga Mabar Wonogiri Medan hadir dari Tumium Virgo Riau Tembilahan, selamat siang. Ini ada Mas Wit Harmoko dan ada Amiruddin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meramaikan Facebooknya Kota FM Surabaya. Ada Mr. Sukaryanto yang selalu hadir dari Petemon juga. Lagunya Keramat Kakak, dan atur salamnya buat semuanya aja bros tanpa terkecuali. Terus juga ada Mas Anas, selamat siang di Goda. Lagunya Ani versi Koplo. Salamnya buat istri tercinta Anis Triwahyuni di Beringin Kulon Taman Sidoarjo. Salam segalanya pokoknya. Nge, terima kasih banyak Mas Anas. Kemudian ada Cak Ambon Service dari Kedamaian City hadir di bawah pohon pencet. Lagunya Tabah Sampun keputer Cak Ambon. Ayo diganti sing liyo. Tak puter no manten iki Cak Ambon. Tabahnya tadi tabah sih, tak delok sih. Tabah terputar di jam 12.57. Nah, untuk salamnya ini dari Cak Ambon Service, untuk Cak Miskan Kebraun, Cak Edo Aditya, Samsul Tretes, Rembo, Cak Rembo, Ono Mbak Ima Ngesong, Bunda Sutirah, Mama Lili, terus juga ada Bunda Dian Ratiwi, dan Bres untuk semuanya tanpa terkecuali. Hadir juga merapat Wong Kerapun, Derek Panto langsung Dugi Margo Mulyo Permai, disambi kalih ngiyop Puan Asepol. Lagu ini mawet Mbak Manut Mbak Rani Mawon J sami-sami. Lia Ristia di Goda hadir, lagunya Ngamen 88. Salamnya bros buat semua Sobat Kota tanpa terkecuali. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Indri, Mbak Rani, selamat bertugas, sehat selalu, lancar rezekinya. Hadirmu bagai mimpi mawon Mbak Rani. Loh iki gantine. Hadirmu bagai mimpi. Kalau kapan hari Rani ya pakai tema mimpi. Ning dendang Surabaya rawami jarene. Oh, aku tahu mimpi buruk. Aku tapi mimpi manis. Aku mimpi-mimpi yang indah. Wis pokoknya enak wis pokoknya ya. Ayo rek 0315611416 5676923 sebelum Rani move ya untuk berpindah

0: Nganono Mbak Putri Widayanti, Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustin, Cia, Mio Ramadhani, Bunda Mimi, ada Mbak Diandra TV juga Juragan Dawat, selamat siang. Halo, selamat siang. Loh, tak angkat kok. Anu, tutut, padahal ono notifikasi niki. Halo, loh sik. Halo, selamat siang Digo deh. Halo. Loh, monggo dicoba lagi ya, yuk. Selamat siang untuk teman-teman juga yang sudah memberikan jempol likes-nya. Matur nuwun. Ini ada Mas Suhardono, Ono Lutfi, Fajar Luilianto, Aziz Kesuma, Durian Setiawan, Monggo Prasetyo, dan Cak Aim, Cak Abdul Mukim. Monggo selamat siang digoda.
1: Assalamualaikum Mbak Raniku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, wong ganteng ini hadir.
1: Kangen banget Mbak Rani.
0: Iya.
1: Sudah makan siang dirimu?
0: Sudah, tadi sudah makan nasi rames, ikannya perkedel.
1: Seandainya temanya mimpi, aduh, ucap jawab langsung spontanitas. Setiap malam aku mimpi dirimu, Mbak Rani.
0: Istimewa sekali. Aduh, aduh.
1: Intermezzo, Mbak Rani, intermezzo.
0: Iya, betul. Bang Ucok sendiri sudah makan siang ya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Jawabannya beneran, apakah nggak boleh, Mbak Rani?
0: Boleh dong.
1: Thank you so much kalau boleh. Ini dari Cipati, Mbak Rani.
0: Lagunya apa judulnya?

0: pernah menceraikanmu.
1: Mantap, rujuknya siap. Rujuknya disiapkan. Ini dapat salam ini Mas Uco, Bang Uco.
0: Raja.
1: Oke, siap.
0: Selamat malam nih, kudoan selalu sehat, selalu tetap jireng di jireng. Udara.
1: Siap, terima kasih Atur banyak.
0: Semanun. Thank you so much.
1: Siap, you are welcome. Ada Bang Uco yang sudah hadir dengan requestnya Rujuk. Nah ini kebetulan Rujuk kita sudah punya versi yang terbaru dari Simpatik Musik iki yo. Oh no, siapa? Oh no, Tasya Rosmala sing duet ambek adik kelas kumbian iki Bayu Pratama, luar biasa. Bersama Bayu Pratama, alhamdulillah dulu juga jebolannya dari Dangdutan Rek Mencari Bakat ya. Jadi alhamdulillah kita tuh ikut seneng karena program Lomba Karaoke Kota FM itu beberapa artis yang sudah ikutan bergabung, alhamdulillah melebarkan sayapnya ke Rek. Dulu sempat beberapa kali juara juga. Dan alhamdulillah saiki ternyata sudah dikontrak oleh Simpatik Musik. Rujuk sudah tak siapin hawena awase gigi. Terus juga ada hadirmu bagai mimpi. Merapat juga ada primadona desa tadi di request dari David dari kawasan Waru Sidoarjo. Terima kasih banyak. Ayo wes tak apa gigi tak puter nose gigi yo. Rujuk gigi ben tambah gayeng melempeng.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: kadar kurangnya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman.

0: Ih, Yani.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari

0: luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Reh.

0: Ngamen 88. Ini tadi ngamen 88-nya itu sudah di request oleh Mbak Lia Ristia. Yang hadir siang hari ini titip salamnya buat Mbak Ima, Mbak Indri dan semua sobat kota ya, buat FKS dimanapun berada. Carembo matur nuwun lagune barani nggih sami-sami carembo. Mas Wahyu Supriyadi juga matur sembah nuwun ya sudah hadir di siang hari ini. Selamat siang digoda.
1: Asik lho rek.
0: Ya apa rek? Iki sing nom-nome kepanasan Daniel sing wis sepuh ngene iki. Ya napa kong?
1: Alhamdulillah nak sehat bahamu.
0: Dah iyo. Kong, sama niki kepanasan niki. Ngiyop dise iki.
1: Aku wis ngiyop iki ndek njari wat anu kayu kawat iki nak ambek tango-tango ambek ngrumakna iku mah.
0: Oh, alhamdulillah. Wis anu sampun dahar dereng siang.
1: Ya sampun nak. Ya butuhku wis mah.
0: Sampun iki mang, embo iku mang bauti iku mang ning pawon kora-kora tak penging embo kok tambeng temen tak tinggal mengarep dhisik iki mang pikirku ngono. Lah iya, wingenan iku bauti mari ngimpi sampean, Kung.
1: Masak nak.
0: Yo, cerita nang aku.
1: Jane. Ya,
0: jane. Anu, apa ku jenenge aku mari ngimpi Mbah Kungmu ngekeki bunga mawar putih aku ndek ngimpi iku terus dijak keliling jarene ngono. Tak warah. Sampeyan dijak keliling numpak apa ti ngono? Anu Mbah Kungmu moro-moro duwe becak montor jare. Dadi becake iki sing ambek mesin iku londok ngono ngomongi. Iya, terus ngomongi jarene sampean tukok mawar putih jarene.
1: Melati ku tanah.
0: Duduk mawar tapi sing warnane putih, Kung.
1: Rasaku mawar ki apa?
0: Loh, ana mawar putih, mbo mangkane bauti ku melo-melo arek-arek Gen Z saiki iki lho modele. Ong wingi sore moro-moro mari adus ku pupur-pupuran dhewe sampai mbeluk ngono. Tak takoni sampean arep-arep apa jare? Ya bebeke kungmu iku eling terus mari ngono ngelapati ngarep omah jarene ngono ya Allah.
1: Sampai kaya ngono
0: deh. Ndok. Apa ti? Ndok. Anu, aduh. Aku sampun kora-kora iki, aku kok kaya krungu abane kongmu to, Nduk. Duduk sampean ku krungu-krungu nae.
1: Aku tak mendelik.
0: Oh, masyaallah. Aduh-aduh. Ya Allah, sampean sehat aku.
1: Alhamdulillah, Uti sehat aku. Ya apa dirimu sekarang ini?
0: Masalah aku iki lho, telung dino wingi awakku rada ngregesi lho, Kong.
1: Meriang.
0: Meriang. Aku lek nutul ning HP-ku ning Google, aku meriangku tibake tombone wis duduk paracetamol e, Kong. Tombone, Kong. Tombone jare Google.

0: anu, apa aku segelas teh hangat dengan bunga kamomail terus melihat sang kekasih pujaan.
1: Jadi ini aku tuku Sugiono ini nak.
0: Iya apa kong?
1: Uti. Meriang iku jarene merindukan kasih dan sayang dari Sugiono itu.
0: Aku izin kok. Ya Allah Titi, candelendel Titi, nyebut. Ya Allah masalah. Iki lo sampe dirasani casur iki lo. Mbak Kong niki gen alpha apa napa gen Z sih Mbak Rani cereng ngono. Ya apa lo casur ngawak dhewe iki siaran gak siaran tok. Momong gen Z iki jenenge. Ya apa? Oh ngawur ae Cak Sur, sampean ojo rami-rami Cak Sur. Dadi sampean tak kenalke. Mbah Kong iki ya. Heeh, Mbah Kong iki cinta pertamaku.
1: Iya, aku kepala saya jadi besar nanti elong enggak bisa muat.
0: Iya. Loh, Kong, aku lek misale request kan saiki pun dinten Jumat. Ah, iki lho Jumat. Sesok Sabtu aku tak enteni ning teras ngarep omah ya.
1: Oh iya. Pakai baju apa ya?
0: Aku sesok aku kepingine Mbak Kongku nggawe kemeja warna biru tua. Terus engko aku tak nggawe biru muda. Nah iya. Lah apa sih casor ya Allah dulu casor ki lo aku sih ngomong wong loro ki babat ala ya berjumpa di udara sih durung isok kepenuh Mbak Rani tolong takono Mbak Kong duwe TikTok gak?
1: Nah, ya. Bene kong iki jadil ini
0: oh aku duwe ide sih. Kesok sampe lapo kong? Sampe dibisiki Mbak Uti apa iku mang? Ayo janjian kate lapo.
1: Request lagu jadi.
0: Oh, request lagu kok aku krunguku kok jarene nggae klambi warna biru kok krunguku ngono.
1: Biru tua ngono.
0: Ya wis, lek sesok diparingi waktu ketemu ambek Mbak Uti kok sampean tak video wong loro, tak video terus tak lebokno TikTok ku kok sampean yo.
1: Cek tercemar ngono.
0: Tak kenal. Aja ngono tanduk. Aku Mbak Uti izin yo. Aja di video-video ngono lho kecantikane Mbak Uti iki yo engko lak yo anu. Apa kong iku mangkong jarene kong? Lek dilihat video apa tercemar apa kong?
1: Tercemar.
0: Iya, kok awake dhewe wong loro kok dadi anu idola arek-arek sobat kota. Iya. Ya wis, aku pengen nyanyi no lagu gawe Mbak Kong. Mbak Kong request lagu napa to, Kong?

0: kamu takkan marah.
1: Waduh, lah yo, iku anu masih adakah cinta yo, iku yo.
0: Yo, maaf tidak.
2: Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu, Mbakku?
0: Iya, iya,
1: nah. Iya. Eh, cak sore iki lho ngelawamae dulu delon iki lho. Tolong, Mbak, kamar mandine Mbakku ngecok disikat dhisik. Iki wis lagune tak siapno maring ngene, Mbak Kong maring ngene mpun anu kesel-kesel wis istirahat dhisik ngrungokno lagune Mbak Uti ya tak kongkon turu ae maring ngene. Durung turu awan bayak iki mangkung ya apa? Ya kepikiran sampean tok jarene, ya wis esuk ae sampean samperin wis besok disamperin di depan rumah.
0: Iya. Pecah ya jadi beluk-beluk pas kaya donat lo pas
1: donat gula
0: kuburi gula
1: iya tenang tapi wes anu tenang kesok tak celuk no MUA tak kongkon make upin

0: Bau ticik cuantik gitu.
1: Apa kata-kata MUI?
0: Loh, anu, profesional make up artis anu, Mbak Kung.
1: Oh, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: dipacai, heeh, iya. Dipacai. Kayak kelopo dipacai.
1: Duduk duduk pacangan yo nyak yo.
0: Ya duduk. Beda. Mbak Kung, Mbak Kung ngarepe titip salam kagem sinten iki?
1: Ya wis putu-putuku kabeh sing ngrungokno sing awane iki sore iki sampe sore muga-muga sehat akeh rezekine. Apa sih uti kok kraya-kraya
2: kae. Loh, Mbak Uti sing dikirimi putu-putune tok lho aku gak dikeki salam spesial ta iki kok.
1: Ya spesial buat only you.
2: Uti. Ya ngono ta.
0: Loh, wis kono ka? Wah, wah. Wen Mbak Uti kono wendang longgo sik, lenggah sik, lenggah sik. Masya Allah. Kok yo.
1: Nek online yo langsung klik iku.
0: Lah iya. Ayo sampun wis. Apa mosok wingi sing dikarepno cita-citae ngene, aku kepingin anu tamasya mbek Mbah Kungmu tapi nontok son horek. Jadi aku ambek Mbah Kungmu ono ning ngarepe son horek ngarep dhewe jare ngono. Iki aku ojo-ojo jangan-jangan iki Mbah Uti anu mari WhatsAppan ambek Cak Sur koyo dikongkon ngono mbek Cak Sur koyo ane. Matur nuwun Mbah Kung, sampun rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku ditinggal loh untuk
0: iki ngono Mbah Kung, kita istirahat. Jadi sampean yo kudu istirahat pisan, ngono ya. Ya wis, sak ngono, mosok unik kae. Pun nek ngoten, wis tak suterno tak puterno lagune iki ben gayeng pikirane. Salah satu lagu dari maestro kita tapi dibawakan oleh Gary Mahesa.
2: Masih adakah cinta? Ya aku ya masih selalu akan cinta. Selain cinta nang bakung ya

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gak kerasa aja kita sudah ada di akhir acara ya Sobat Kota. Tapi sebelumnya Rani mau membaca dulu teman-teman yang hadir dari WhatsApp dan juga Facebook Kota FM. Li Suwarto, walaupun cuaca panas tapi masih mendengarkan suara Kota FM. Salamnya untuk semua pendengar. Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali, Kelomang, digodain Miss Rani. Lagunya buat semuanya aja. Terus kamu besok ya, kalau ada pertemuan lagi ya, Rani nyanyiin yang berbahasa Inggris tapi versi koplo. De Apong, Klungkung, Tegak Adir, Bali, merapat juga. Terima kasih banyak, yang lainnya juga sudah Rani sapa tadi ya. Thank you, Berita Kembaren dikirimi foto-foto bunga ini. Ah, sukanya sekali, terima kasih ya. Terus juga ada Cak Sur, niku sinten Mbak Rani Bakung, ya Allah ngakak bojoku krungu. Wong loro guyu kemekel jarene. Ada Mas Baskoro Cak Sur, tadi yang sudah gabung Cak Baskoro dari Rungkut. Tapi ancen biasane nggowo mbahku ngising nemu akal iku ya mbo ancene. Ya ngono iku lek mantane Mbah Utiku. Dadi mesti lek lek kadang Baskoro on air ngono bae melo. Iki mang mbo ketumben. Bae on air anu Sugiono mbek Baskoro gak melo.

Semoga menjadi penyejuk dan juga perifresh untuk makan siang dan juga istirahat siang Anda ya. Baik yang aktivitas ataupun yang sedang santai di rumah, dimanapun Anda berada. Besar harapannya Kota FM menjadi teman sejati. Rani pamit undur diri, jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah
3: Oil, ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung

0: Seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: merah. Ayo tenang toh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, itu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya

0: iso streaming ngono, Mbak.
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

lagi Penny Tap. Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat Kata, selamat sore. Tanggal 25 September 2026, lagu mana nih yang mendapat hati di pikiran sobat Kata, yang mendapatkan like atau vote di program Tugu Pahlawan hari ini, kira-kira milih lagu nomor berapa? Kasih tahu Rahma sekarang juga, ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam. TP 7.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas

0: imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Pulang cinta please nyanyi sama kami sayang.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: PP 15.

kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu yang enak banget Sobat Kota judulnya adalah Bakul Sayur. Ini sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan ya Sobat Kota. Silahkan didukung lagu ini di TP nomor 14. Single ini dirilis sejak bulan Agustus 2026. Dan selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Anda bisa request juga di program Dikoda, Pasar Kota, dan program Caneng nanti malam juga bisa banget ya. Rahma juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota. Jangan lupa untuk sholat dulu ya kan, supaya kegiatan kita semuanya dilancarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat yang masih dengerin program Tugu Pahlawan, dan jangan lupa untuk vote sekarang juga bisa melalui WhatsApp Kota FM di 08175058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yusuf Triyono, selamat sore. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor. Oh, borong dia. TP nomor berapa nih? 3, 6, 8, 16, 17. Masya Allah. Aku intip dulu lagunya siapa aja. Zainul Bashir. Terus ada lagunya Saat Bahagia, Ebi featuring Zahra. Boleh. 6. Apalagi TP 6 dulu kali ya yang diputarkan habis gini. TP nomor 6 udah disiapin ya langsung sama Rahma. Apalagi 8, 16, 17. Oke, nanti Rahma cek. Yes, ada Anas yang memilih lagu yang ada TP nomor 8. TP 8 ada Danang LDR, Kusnadi Terkos. Vote lagu yang ada TP nomor 2, lagunya Lesti, Kura-kura Dalam Perahu. Ini lagunya enak juga. Yes. Oke, lanjut, ini siapa? Mas Wahid dari Penjaringan dukung lagunya TP nomor 2, 5, 7, 12. Selamat naik di Bulak Banteng, vote lagu yang ada di TP nomor 16. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Bisikin Rahma sekarang juga biar apa? Semakin bahagia seperti itu ya kan? Terus semakin apalagi, pokoknya semak merapat sekarang juga karena Rahma bakal putarkan satu single yang enak banget, lagu dangdut original di bawah naungan 3D Entertainment, dirilis sejak bulan Juni 2026. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Dendang Surabaya loh Sobat Kota jam 7 malam ya kan. Tapi kalau mau dengerin ya agak-agak pagian. Nah gitu, Rahma mau putarkan lagunya Lesti dulu aja deh. Terus ada lagunya apalagi. Pokoknya stay tune aja di Kota FM ya. Ini dia untuk lagu-lagu yang Anda vote.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sar Joko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ingin denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosan-bosannya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di Facebook Kota FM Surabaya. WhatsApp-nya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa Sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. TV 1.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
7: Halo.
6: Lapa ki kok sesenggukan?
7: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
6: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
1: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis lho, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online,

kepahlawan bisa di program pasar kota atau bahkan di jadi ketik TPS spasi 4 atau bahkan Sobat Kota punya pilihan yang lainnya bisa disertakan untuk urutan nomor lagunya yang kita udah share melalui sosial medianya Kota FM. Flyernya udah terupdate, flyernya sudah terupdate, jadi Sobat Kota wajib pilih-pilih dan kasih tahu sama Rahma lagu kesukaannya di nomor berapa sih? Seperti itu. Inako apa toh? terima kasih ya udah ikutan bergabung di Denang Surabaya. Dipilih aja nomornya gitu loh. Yow. Rika Herlina, dukung lagunya tema nomor 3 dan tema nomor 4. Thank you so much. Mariana, buat lagunya tema nomor 7 dan 8. Tadi kan berapa? 3 sama 4 ya. 3 dan 4, 4-nya barusan aja diputerin sama Rahma. Semoga kamu suka. Yes. Tempat nomor 3-nya Zainul Bashir, boleh disiapin sama Rahma saat lagi. Mariana, dukung lagunya tempat nomor 7 dan 8. 7 dan 8 berarti itu adalah lagunya Hai Abang tadi udah. Terus ada Danang, LDR Langgeng, Dayaning Rosso juga sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan. Iya tak gak tuh. Udah disiapin sama Rahma, tinggal nunggu giliran. Ternyata ya Allah, kayak perasaan tadi udah Rahma siapin gitu kan. Ternyata tinggal nunggu giliran playnya seperti itu Sobat Kota. Tapi sebelum Rahma sapa, oh boleh deh, sapa dulu aja kayaknya ya. Disapa dulu yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahma mau sapa-sapa lagi untuk Emak Sutri dari Pacet. Vote lagunya tema 15, ide bagus toh. Dukung lagunya tema nomor 12, 13, 17. Senario Rani tema 6, yes, yes. Made Markus dari Singaraja Bali Monitor. Loh, Made kok belum vote? Ruita Swasono, waalaikumsalam. Memilih lagu yang ada tema nomor 2 dan 3. Cameng. Cameng, nah gini lo vote ya. Dari kasun Gianyar Bali Monitor, tembangnya nomor 8. Mbah Kung, waalaikumsalam. Dukung lagu TP nomor 3 dan 16. Tumium Virgo, Tugu Pahlawan Mabar warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Vote lagu yang ada di TP nomor 6. Saat Budiono, selamat sore juga TP nomor 6. Wita Harmoko TP 6. Terus ada siapa lagi? Linda Wati, sorry juga, sehat selalu ya. Vote lagu yang ada di tema nomor 2. Okay. Hartono dari Kosen Jakarta Utara hadir, dukung lagu yang ada di tema nomor 5. Nurkolis Mojokerto, tema nomor 3. Terima kasih buat Bobo yang sudah memilih lagu tema 5. Gendut, ya Allah, gak bengok rek, gendut ya ampun. Semangat Mbak menghibur fans Radio Kota FM di mana saja. Oh iyalah, semangat lah Rahma ya. Mbak nomor 10 loh ya, gendut ya Allah. Gendut nomor berapa nih? 10 ya, daerah muda ngerti ya. Lek cewek-cewek cantik gendut iki ya. Udah dibuatin tadi sama Rahma di jam 18.19 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan ya. Coba lagi, Reni, dukung lagunya tema nomor, loh kepencet, tema nomor 5 dan 10. Terima kasih juga buat Abah Waisel di Samplangan, dukung lagunya tema nomor 1. Terima kasih banyak Abah sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Coba lagi, Maulin tema nomor 4, official Bilkis. Halo Bilkis, salam kenal. Tema nomor 4, thank you so much. Ada Kak Aziz, Bilkis, wanna be with my bubu, oke. Okay. Rahma Aisyah, dukung lagunya April Menyala. Ada tak, April kayaknya udah keluar deh di chart. Di Dendang aja ya. Di Dendang aja, Rahma Aisyah. Terima kasih udah ikutan pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Dan yang pasti Sobat Kota, Rahma juga mewakili tim Radio Kota FM. Ternyata tadi juga sempat mendapatkan berita duka ya Sobat Kota ya. Jadi innalillahi wa innalillahi rajiun, telah berpulangnya Bunda Mimi dari Rungkut, salah satu fans Radio Kota FM. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Kota, jadi informasinya ini kita dapetin dari Rani ya. Rani dapat informasinya dari anaknya Bunda Mimil secara langsung tadi sore seperti itu.
Semoga keluarga juga diberikan kesabaran.

0: ketabahan, keikhlasan juga, dan yang pasti juga semoga husnul khotimah sobat kota. Jangan lupa juga untuk kita berdoa bersama-sama untuk Bunda Mimi ya, semoga juga dilapangkan, terus juga diampuni segala dosa-dosa beliau, seperti itu diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Nanti kita bakal balik lagi sobat kota di program Tugu Pahlawan. Rahma bakal kasih tahu lagu apa yang mendapatkan dukungan terbanyak. Jadi buat sobat kota yang barusan aja dengerin Kota FM, masih ada kesempatan dan waktu sampai jam 7 malam nanti untuk pilih-pilih lagu. Next, Rahma bakal putarkan lagunya After Sign, Rungokno Tangisku. Sedih rasanya ya, sama kayak Rahma barusan mendengar berita duka juga dari salah satu fans radio Kota FM. TP nomor 16 lagunya, jangan lupa didukung.
1: TP 16.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
5: PP 17.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Naya bangga lore bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kalau barusan sudah Rahma putarkan lagunya Danang Sobat Kota LDR. Ini tampil dengan versi barunya, ada sentuhan orkestranya juga ya. Jadi sudah Rahma putarkan, kalau misalkan Sobat Kota pengen dengerin lagi untuk hari ini, nanti malam wajib gabungan di program Cak Ning jam berapa? Jam 9 malam, cuma di Kota FM. Ya sesuai gini ya Rahma, di segmen ini Rahma bakal spill untuk perolehan dukungan terbanyak Sobat Kota di program Tugu Pahlawan tanggal 25 September 2026 adalah...

Selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 3, Zainul Bashir dengan singlenya Tuk Selamanya. Ini menjadi pilihan terfavorit di Tugu Pahlawan tanggal 25 September. Sekaligus selamat pamit yang demen sama lagu-lagu dangdut original saat lagi wajib merapat di Dendang Surabaya, karena Irsyad Yoga yang bakal menemani Anda sampai nanti jam 9 malam dengan lagu-lagu dangdut original sing enak-enak ya. Rama pamit sobat kota. Bye bye. TP 3.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
2: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jorek. Dendang Surabaya, syahdu banget.
5: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice.

0: rasanya dari Wingsfoot.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kota, radio menjadi media untuk menyampaikan lagu kesayangan dan rasa rindu kepada orang yang dicintai Sobat Kota. Begitu berharap hubungan bisa berjalan bahagia dan bisa bertemu untuk melepas rindu. Tapi Sobat Kota, kebahagiaan itu berubah menjadi kekecewaan ketika dia tahu kekasihnya justru bermesraan dengan perempuan lain dan melupakan janji yang telah dibuat Sobat Kota. Ada Radio Dangdut dari Eri Susan. Jangan terlalu lama mempertahankan seseorang yang tidak menghargai ketulusan cinta, Sobat Kota. Karena cinta yang sehat seharusnya dibangun dengan kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai. Kehilangan orang yang tidak setia mungkin terasa menyakitkan, tetapi melepas dengan tegas juga bisa menjadi bentuk menghargai diri sendiri. Bendang Surabaya, selamat malam.
1: Syadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Juga alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Waru, gimana malam hari ini? Cuacanya aman terkendali?
1: Aman terkendali. Alhamdulillah.
0: Siap. Mau lagu apa ini?
1: Kepinginnya tidak sendiri.
0: Tidak sendiri. Tak kancani
1: berarti. Karena ada temannya.
0: Cenok boloi.
1: Iya, boloinya pokoknya. Alhamdulillah. Yang dari Roma Irama lo, sama LB.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Ya, ada ya.
0: Ada.
1: Alhamdulillah kalau ada. Ya, salamnya ada Mang Ujang. Terus ada Mas Ali, juga ada Pak Toto, terus ada Pak Rusdi, ada Bu Sutira, ada juga Pak Deyanto, ada Pak Sutoyo, Mas Edo, terus ada Bang Uco, juga ada Mbak Prilira, terus ada Mbak Diandra Tiwi, ini selamat malam, Pak Janto Rimbu, terus ada Bunda Julaika, CCI ini juga ada Bunda Yanti. Untuk Bu Waris ini juga sama, juga ada Mbak Ima. Mbak Ima itu ada dua ya, Mas Irsyad?
0: Iya, betul.
1: Oh ya, Mbak Ima kedua-duanya. Terus ada juga Mbak Ella. Ini Pak Sugeng, mudah-mudahan lagi pantau ini, selamat malam.
0: Baik.
1: Wis, salamnya untuk semua saja. Aku sama itu loh, Mas Wahid.
0: Oke deh, siap.
1: Iya, salam untuk semua saja untuk Mas Irsyad, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Waru. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Mas Adam mengawali Dendang Surabaya. Bergeser kemana ini? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam, apa kabar ini?
2: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana ini?
2: Sudah nyampe rumah,
0: Mas. Alhamdulillah. Udah nampak dari kicau-kicau mania di belakang.
2: Iya, gitu.
0: Gimana hari ini?

0: lalu ke posko Mojokerto, lalu ku balik lagi. Oh mau ke Jombang tadi ya, sebentar ke Jombang, Mojo Agung, terus kembali lagi ke posko.
1: Alhamdulillah, lancar semuanya.
0: Lancar ya, alhamdulillah. Soalnya kemarin sudah dari Madiun sana capek mas, jauh-jauh mas ya.
1: Iya, wes alhamdulillah.
0: Gak capek panasnya dulu mas yang dimaksud tuh, aduh.
1: Lah ya apa anjane musim ngene.
0: Itu zaman tahu kalau pohon yang di Saradan terus mana itu Wilangan terus mana itu pokoknya seujungnya jalan itu Ngawi ya alasnya kering enggak ada yang gersang sama sekali.
1: Gersang pol kurang banyu. Lagunya apa ini?
0: Lagunya Adu Domba kalau ada.
1: Adu Domba, oke deh. Salamnya buat siapa?
0: Hanya sekitar lagu Adu Domba ya. Salamnya yang barusan turun siapa tadi mas?
1: Tadi ada Mas Adam dari Waru.
0: Mas Adam Nias ya. Nias Waru, selamat malam. Juga ada lagi Pak Toto. Sampai jumpa ada Pak Rusti. Juga ada Mbak Iman Song. Mbak Aininya sekalian. Juga ada Mas Ali, Cak Solikin Telotor, Cak Rimbu. Tidak ketinggalan Neng Ella yang punya prinsip air dingin. Iya kan air dingin prinsip. Juga ada lagi Bunda Farga, Galili juga. Dan semuanya saja mas ya. Yang lagi pantau Pak Sugeng dan Pak Tar. Jadi semuanya terus dan terkejari. Makasih mas ya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Satrio, terima kasih sudah bergabung. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Aduh banget. Gimana punya kabar maksudnya?
1: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Baik.
1: Alhamdulillah lagi baik ya alhamdulillah. Semoga hari-hari juga baik loh ya, enggak cuma hari ini aja lagi baiknya.
2: Iya.
1: Oke, lagu apa?
2: Mawar Putih.
1: Mawar Putih. Ainul.
2: Iya, dari Ainul.
1: Ainul Daratista. Salam buat siapa?
2: Iya, salamnya buat ada April, ada Solitin Loso, ada Mas Wahid. Terus ada Bunda Parhan, terus ada Mas Toto, Mas Samsul Hadi, terus ada Calimbron, terus Bapil, Raika, Bunda Hamid, terus ada Abu Halim, ada Cak Jainal, ada Mbak Ella, ada Mas Adam, salam kenal. Ya udah gitu aja.
1: Oke deh, siap. Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul, bergeser kemana ini? Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Syahdu banget.
3: Selamat malam Mas Irsyad Yoga.
1: Selamat malam. Ini dari
3: Cak Samsul Hadi.
1: Oh iya Cak Samsul Hadi, apa kabar ini?
3: Pasuruan. Baik kabar ini.
1: Alhamdulillah. Posisi di mana ini?
3: Posisi di rumah.
1: Oh siap. Aman terkendali suasana.
3: Aman terkendali.
1: Alhamdulillah siap. Mau saya siapkan lagu apa ini, Cak?
3: Aku siapin lagu Senyum Membawa Korban.
1: Senyum
3: Membawa Korban.
1: Si. Dari siapa?
3: Lagunya itu STMJ Grup Sri Mulat tahun 98.
1: Oke, si.
3: Label GP Record.
1: Saya requestin dulu.
3: Ya, plesetannya Senyum Membawa Korban luka.
1: Luka. Oh, si. Coba nanti masuk
3: cuman
1: sini enggak ya?
3: Cuman itu yang versi original ya. Yang plesetannya tahun 98 ada lagu.
1: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Pak Jono yang ada di Gresik. Lalu Pak Wiyoto Tawangrejo Pandaan. Terus Abato Yibi. Cak Solihin Losor. Mang Ujang, Cak Wahyu Supriyadi, Pak Yanto Wilangun, Bu Ani Bohai,

0: Lalu yang di Bangkingan tak diantarin Bu sama Abah, siapa? Abah Nardi.
1: Oke.
0: Bunda Lili Sentong Margo Mulyo. Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Salala. Mang Ujang, Pak Bu Gedang. Bunda Farha, Mama Eli Agustince. Terus Bu Rara Manuan.
1: Oke.
0: Terus Cak Rohim Bangkalan. Terus siapa itu? Ning Tanti Pumpungan. Cak Aditya Kedamaian, Cak Misan Kebraon, Mas Hari Sambikerep. Dan buat semuanya saja, Mas.
1: Baik, siap.
0: Ya. Makasih lagunya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul Hadi. Sobat Kota, kita sudah siapin lagu Tidak Sendiri yang dinyanyikan sama Rhoma Irama dan Elvy Sukaisi, seseorang yang sedang menghadapi kesedihan tetapi tetap mendapatkan kekuatan karena menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar sendirian gitu ya. Pentingnya kehadiran orang yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan ketika hidup sedang terasa berat, Sobat Kota. Dalam menghadapi kehidupan, kita tidak harus selalu kuat seorang diri. Kehadiran orang yang tulus menemani dan mendukung bisa menjadi kekuatan untuk melewati masa sulit ini, Sobat Kota. Tidak sendiri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini.
1: Sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja.
0: Toga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Si, kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva, pasti sejuknya.

0: Dasarnya.
1: Bila dibandingkan senyuman mautmu membuat aku
0: kalah.

Lagu ini memang cukup jenaka, Sobat Kota. Rilis pada tahun 1999, ada di album dengan judul yang sama, Sembako Senyum, membawa korban yang dinyanyikan sama Sri Mulat Group STMJ, Sobat Kota. Kalau di albumnya sendiri ada 11 lagu dari DMP atau GP Record, Sobat Kota. Jadi ini Senyum Membawa Luka ini salah satu lagunya. Ada Betapa Aku Cinta Padamu, ada Janjiku, Diskusi Cinta, Pacarku Pulang Kampung. Kemudian ada Ku Cari-Cari, Ini Gigi, ada Kereta Barang, Aji Mumpung, kemudian Ati Karep, Bondo Cupet. kemudian terakhir ada Takut, Sobat Kota judulnya. Ada 11 lagu begitu, Sobat Kota. Dan memang albumnya memperlihatkan perpaduan musik yang populer, humor, dan gaya khas Sri Mulat pada waktu itu ya. Judul-judulnya kan memang cukup beragam begitu ya. Dan ini tadi di request sama Cak Samsul Hadi yang ada di Prigen Pasuruan. Sembako Senyum Membawa Korban.

0: larinya Teng Jaya. Teng Jaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo. Bisa dicoba 561 1016.

0: 76923 ya wes. 8 menit pada jam 8 malam sobat kata separuh perjalanan malam hari ini menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Surabaya, syadu banget.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik. Bang Eras gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat semua sekeluarga.
0: Alhamdulillah sih ya. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Dengarin gempa.
0: Lagunya
1: gempa.
0: Gempa. Si. Dari
1: ya, Abim Ngesti.
0: Wait, bentar, saya cari-cari dulu. Okay, siap. Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Cok Rimbo, Manido, Cipi, Ucho, Ujang, Mas semua kru Kota FM dan semuanya
0: baik
1: tanpa terkecuali dari sampai Z.
0: Baik
1: untuk pengisat salam tugas sehat-sehat selalu dan matur sembanun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eras dari Tuban sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Apa kabar ini? Alhamdulillah saya sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat pol-polan, nata cekok.
0: Oke deh, manut aku.
2: Tapi yang juga mandut kok.
0: Wes gak jedok-jedokan.
2: Gak berlarut-larut. Aku ngalah.
0: Sehat, baik, lancar semuanya. Alhamdulillah. Iya.
2: Ngalah aku kan gak dianggap kalah toh.
0: Oh enggak dong.
2: Cuma menghindar aja.
0: Lagunya apa ini malam hari ini?
2: Hanya Engkau dari Novi Alila ya.
0: Oke deh, terima kasih loh.
2: Iya sama-sama dong. Poncari ini Bunda Farha. Bapak-bapak Ando tuh gak bapak-bapakan. Gue jenis kecewataan banget.
0: Oh ngono sih. Bocil loh padahal bocil. Cucu.
2: Cucu lah. Berarti sih lucu ya.
0: Oh iya dong. Lu gunggulani.
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa malam hari ini?
2: Sampai malam minggu tuh nggak bisa om air ya nggak bisa masuk. Soalnya malam Jumat kan masih dalam 40 harinya kakak. Tiap malam Jumat masih tahlil.
0: Siap.
2: Terus nek malam minggu tuh aku sangka nomor tua pokoknya tua ya metuin nasi.
0: Salamnya buat siapa?
2: Setengah 9.
0: Oh baik. Silakan. Salamnya buat siapa ini?
2: Salami untuk Pak Wahid, sudah masuk kemarin ya,
0: Mbak
2: Mato Blas, ya, Kak Adam, juga Pak Wanto yang di Benowo ya, juga Kak Rimbunya, dan juga Pak Tiantoknya, juga Kak Jur, ada juga, tadi Bang Eros ya.
0: Bagaimana?
2: Tadi yang barusan turun Bang.
0: Cak Eros ya.
2: Yang di Tuban. Saja Bunda Selamat Lebak, Bunda Farhah, Mbak Santi Pumpungan, Mbak Santi Salala, Mbak Ima Dua-duanya, Mbak Aininya juga, ada Cak Miskan, ada juga Cak Santirinya juga, Wita Biai ya, yang gurung Yosu Rame lah dulur.
0: Baik, siap.
2: Sehat, lanjutkan tugas ya, mudah-mudahan sehat selalu,
0: amin.
2: Bahagia selalu.
0: Saling mendoakan.
2: Tunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Malam juga.
0: Syahdu banget.
3: Dendang Surabaya. Malam Sabtu benar-benar suasana syahdu. Karena ditemani penyiar yang imut.
0: Itu mutlak.
3: Intelektual muda.
0: Imut ngono berarti ya kan muda.
3: Imut intelektual muda.
0: Lah ya imut.
3: Kenapa aku bilang dirimu imut? Samain ku pandai menulis seperti jurnalis.
0: Loh, ya apa?
3: Pandai bicara seperti narator.
0: Oh.
3: Tapi gak pandai mencari cinta.
0: Oh, loh, loror atiku rek.
3: Sakno ya?
0: Sakno.
3: Gak sakno ya?
0: Lo gak ada. Ya apa ini kabar? Kok suwe gak telepon aku ya?
3: Sampai lek, bocah literasi lo. Kok penyiar temen ya?
0: Masa dah, matur nuwun lho ya Allah. Ya apa, wis cocok jadi penyiar aku berarti ya?
3: Cocok, lolos.
0: Alhamdulillah.
3: Tak pikir dia penyiar sama ini.
0: Oh pelajaran bian yo, oh, penyiar abal-abal bian.
3: Ternyata penyiar temenan.
0: Lo ngono ta. Ngenteng nopo ngenteng iki yo.
3: Ngalah-ngalah sing kelasnya tinggi.
0: Lo
3: percaya aja. Iki baru percaya aja.
0: Ya apa jenengan? Ya iya jenengan lu sowe gak telepon aku rek nang dia iki.
3: Tetap selalu pantau kok.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
3: Karena ada kesibukan, jadi enggak sempat bercanda di udara.
0: Iya, oh senantina.
3: Tapi begini aku dengar tahu kan kamu baca literasi kan aku tahu.
0: Alhamdulillah. Iya lagunya.
3: Ya boleh sama job-joban jadi pembawa acara nang TV.
0: Ya dongakno ta cek nek dalane rono ta.
3: Tapi TV gak gambar.
0: Loh ya apa dicampur tabur iki TV e. Ya lagunya apa ini?
3: Ya wis kita ngurus mengabati rasa kangen bercanda. Iku apa perpisahan.
0: Perpisahan. Ya Allah. Lagi ketemu wis pisah iki apa rek? Tapi perpisahan
3: dari siapa?
0: Sebentar.
3: Di situ di listnya ada siapa?
0: Ini. Kamelia Malik ya.
3: Enggak delay, Bos. Bos dengar kok enggak delay, Bos?
0: Loh, enggak. Kalau langsung dari telepon kan enggak.
3: Loh, enggak, aku radio ini.
0: Oh, dengerin dari belakang berarti.
3: Iya,
0: alhamdulillah radio, aman berarti. Aman. Kamelia Malik sudah siap perpisahan. Salam buat siapa?
3: Ojo Kamal Malik.
0: Siapa?
3: Rita.
0: Oh Rita, oke deh, oke.
3: Ada. Oh iya. Salam buat kabar ya.
0: Oke deh, siap.
3: Alhamdulillah, gak dilerek. Ini yang ini loh pak, gak dilerek. Gak dilerek kalau saya nang luar kota.
0: Iya.
3: Jakarta, Surabaya.
0: LDR lah, dia.
3: Iya.
0: Ya weh, matur nuwun, Cak Pendi.
3: Yo.
0: Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Neng Surabaya.
4: Jadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ih, kita wong imut-imut
0: lagi. Ah, kita mutlak.
4: Kutu
0: pura imut-imut. Nah iya, cucu lo ya, wis gak anak iki cucu ternyata.
4: Iya, cucu.
0: Hah? Lah ya wis gak anak cucu ternyata pas iki.
4: cucu.
0: Ya Allah ya Rabbi. Ya apa hari ini lancar?
4: Lancar terkendali.
0: Alhamdulillah. Ya apa
4: yang ini? Menit... Si salon lo tadi tak kayak karaokean nek galu.
0: Oh, karaokean bareng ternyata iki. Keren. Dari tanggal
4: ini kan di salon enggak di sana mana kok enak ke karaokean.
0: Ah iya, geler wis kayak son horek ning ngarepan.
4: Nomor siji Pak Satrio, Kang Samseladi, itu Pak Siti, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Iki Mang, sama Bang Arjuli, Mas Ali, Pak Gianto, Cak Su, Kak Kasian, Cak Hari Sambi Terep, Cak Ido, Pak Toto, Pak Gianto, Pak Solihain, Deloser, Mas Yafi, Kak Kasian, terus Bang Ujang, Cak Ain, Pak Rudi, Pak Jono, Cak Heru, Bang Uco, apa Narsi, Pak Wahid, Pak Pak Rofet, Pak Wahid. Kok buka apa
0: ya? Dari siapa lagi?
4: Itu Bunda Sutira, Bunda Ima, dua-duanya, Bunda ini, Bunda Julaika, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Elan, Aprilia, sama

0: Sundayati, tinggal di Bunda Tanti, Mayati Aprilia, sama Umi Hamida.
1: Terus dua lagi.
0: Terus saya itu saya kancaku ini jomah Mas Alzalim. Tutup jerang kuping sama
1: saling, saling mendoakan Bunda saya selalu.
0: Kami
1: yang tolong jawab-jawabane mepet. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Besok lagi ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.
3: Aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Menerima perpisahan sebagai bagian dari kehidupan Sobat Kota karena memang tidak semua orang yang hadir akan menetap selamanya. Perpisahan boleh menyakitkan, tetapi menerima kenyataan bisa membantu kita untuk perlahan berdamai dengan keadaan. Rita Sugiarto, perpisahan bawa kita di menit ke-42 lepas dari jam...
1: Sadu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini? Alhamdulillah siap. Maulah gua apa ini?
1: Bukan sandiwara.
0: Bukan sandiwara. Oke deh. Salahnya
1: dari Irfan.
0: Mm-hmm?
1: Dari Irfan Mansurnya ya.
0: Oke, siap. Irfan.
1: Ya, salamnya ada Mas Ali juga ada Bunda Yani, Bunda Cuti, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Cak Gipi, Cak Rembo, Cak Sarwi, Cak Wahed, Cak Samsul Hadi.

0: Saditya, Cak Heru, Mbak Jainal dua-duanya, juga ada Bang Rohim, Juragan Koncel, Bunda Hamidah, Kak Hafid, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh, siap.
0: Oh, Bunda Mimi, Bunda Mimi. Siapa itu yang selalu happy itu?
1: Tanti happy.
0: Oh, Pak Yanti happy, selalu happy. Selamat malam. Ya udah, untuk Kak Mas Irsan, semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Langsung pamit.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Solikin. Pak Wiyoto Pandian, selamat malam. Salamnya untuk Neng Rara, Mama Ela Gustinci, Mbak Mia Ramadeni di Sampang, Putri Widayanti, Pak Jono, Cak Samsul Hadi, Mbak Toibi Tanjung Sari, selamat malam. Selamat beristirahat. Mas Rishad mau lagu Saat Jumpa Pertama, Ikan Lujana. Tante Herlin, selamat malam. Melinda Mojok di Ulam Jumat tadi sudah ya, bersama fans Kota FM Surabaya. Untuk Bu Yanti Randu Tejo, Ambu Kalista, dan Pak D. Wier, Putri Widayanti. Kemudian Ami Wibowo, ada Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Ya, tugas terima kasih kembali Mbak Tanti. Selamat malam. Dari Pompongan, syahdu banget. Requestnya malam hari ini Pemberi Harapan Palsu. Mas Mas Irsya, sehat selalu, rezekinya lancar, sukses selalu, jobnya amin. Kemudian juga Mbak Putri Widayanti, selamat malam, syahdu banget. Mas Irsya juga famous, selamat malam. Ini dari Prigin Pasuruan hadir. Mau request Maafkanlah Diriku dari Ryan Syahid dan Halisha Amalia. Ini original soundtrack untuk FTV. Judulnya apa? Genta Buana pokoknya ya. Salamnya buat Bunda Lili yang ada di Margo Mulyo, Lili Ferliando. Ada Caroge Madura, ada Cak Pendi Sawahan, Pak Jono Tamrin, Abah Toibi, Pak Wiyoto di Pandaan, Pak Sugeng Bakso, dan Cak Gianto Rimbu, selamat malam. Oke. Okay. Kemudian ada Cak Agung WB dari Kalisantri. Waalaikumsalam. Syahdu banget mau anaknya malam dari Roma Irama ya. Buat Cak Abon Service, Mbak April Yolanda, Cak Mat, Cak Man, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, dan semuanya. Malam hari yang sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ada Mas Wahid, selamat malam. Syahdu banget dari Penjaringan ini. Lagunya Kura-Kura Dalam Perahu dari Lesti. Buat Cak Adam, Cak Solehin, Bunda Sutira, Bunda Farham, Mbak Yanti Aprilia, Cak Gianto Rimbun, Neng Rara, selamat malam gitu ya semuanya. Ada Mia Absari di Bandung, terima kasih sudah hari ini. Kemudian, oh buat Dion, Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Siawati, Mbak Toibi, Alego Sinco, Pak Wiyoto, dan Yeni ini. Pak Jono, terima kasih mau gubuk bambu. Salamnya buat Elia Rini Siawati. Pak Suwanto, selamat malam. Sudah bergabung di Dendang Surabaya di WhatsApp Kota FM. Musibah lagunya, salam buat keluarga almarhum. Semua diberi kata.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, jam 8:51 Sobat Kota. Jadi hampir jam 9 malam, nanti jam 9 sampai 11 malam ada Ning Tari, Ning Tias yang sudah bersiap nanti tentunya 2 jam ke depan untuk menghibur Sobat Kota di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Baik, dan sebelum Irsyad pamit Sobat Kota, satu informasi terlebih dahulu yang tadi kami terima informasinya sore tadi, telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sobat Kota, pendengar setia Radio Kota FM, Bunda Mimi Rungkut. Nah, kepergian beliau tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selama ini mengenal dan menyayangi Bunda Mimi. Semoga segala amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kekhilafannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Kita doakan agar perjalanan terakhir beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irsyad pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Aku lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicorot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih juga TFM dan dudnya Surabaya. Ya, segeng talu ler-ler teler. Kembali malam dan saat yang sampur sari kebelokan dengan TFM. Yoiki, yoiki, yoiki. Masya Allah, alhamdulillah. Kangge koncok ya. Kangge tombok uki. Wayah talu. Dikan sanitarin intias. Ngantos pagi jam 11, semoga.

0: 107.6 FM dari Surabaya. Matur nuwun sangat dolor-dolor engkang sampun pinarak ya wonten cak ning campur sari koplo kene kota FM yo iki dalu niki nggih jam 09.00 tok wis mulai semuanya hiwayahi. Inggih monggo pinarak dipersiapkan dolor-dolor engkang kalau ingin dereng bergabung lewat on air monggo. Mangke requeste tembangin opo nggih dieling-eling gitu. Lajeng salami kagem sinten mawon nggih. Sampun kesupen nomere 0315611416 dan 0315677923. Ya, ngene gak dipersiap nih. Tekan dhuwur kok lagune apa ya ning ngeri ngono bingung ya. Nggih. Lajeng pokoknya sing kalau ingin dereng bergabung loh nggih. Sampun kesupen. Saket lewat telepon WhatsApp 0817505881. Pinarakan sketsa nggih, mugi-mugi tansah pinarengan sehat sedoyo. Sami sehat nggih. Alhamdulillah. Wis pokoke awak kesel gak usah diroso nggih. Wis jenenge nyambut gawe to, wajar ngono lho ya. Nyambut gawe opo ae abot enteng ya dilakoni nggih to. Wis pokoke sing penting ikhlas ngoten nggih, insyaallah sedaya kula wau berkah nggih. Hasil dari kerja keras, hasil dari nyambut gawe mau iso berkah nggih to. Berkah iki alhamdulillah to di bagi dirasakne sak keluarga iku kok ya dadi berkah gitu. Nek berkah kan ya tenang ngono lho nggih matan. Nggih sak deringipun lajengaken malih adicara menika caning manggi dulur-dulur sedaya menika program caning khususipun nggih kula mewakili kru kota FM mugi badhe ngaturaken nderek bela sungkawa dumateng tilar donyanipun Bunda Mimi engkau wonten rungkut nggih. Nggih. Mboten nyangka nggih. Nggih, Bunda Mimi mugi-mugi sedaya amal ibadahipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Minaringan panggenan ingkang sae wonten sisipun Gusti Allah. Lan keluarga ingkang dipun tilar nggih menika pinaringan ketabahan, kesabaran nggih. Mugi-mugi tansah sehat nggih. Nggih, aku malah heling nek on air Titi DJ, masya Allah, nggih, gak nyangka tenan, nggih, dulur-dulur, maturan sangat, yang sampun pinara, nggih, monggo, badi bergabung, nggih, kita sabar, nggih, mbok pilih, wonten kang request, nggih, ada yang request lewat Facebook, nggih, atau lewat pesan WhatsApp, nggih, tapi lagu ini dereng terputar, nggih, ya mohon bersabar, nggih, mergane napa, niki hampir semuanya yang masuk bergabung niku request lagu tembang. Nah, nek tak pengin kula niku kula turuti kabeh ngono nggih. Tak turuti kabeh. Akan tetapi nggih, karena terbatasnya waktu winata sangat wektalipun nggih. Dibagi-bagi nggih. Dados mboten urung jam lho ning ri, ayo cukup iku lagu ana mosok gak umano. Lo. Ya nek muter lagu tok nek sok akeh. Lagi kan ya karo ngobrol karo dulur-dulur on air nggih. Lajeng kula nggih kudu maos niki request njenengan wonten Facebook, wonten WhatsApp. Masa gak diwaca? Kan gak diwaca. Kok aku kok kirim apa iki jenenge salam gak diwaca sing nang ri. Ngono kok. Gitu. Nah, ngoten nggih. Mohon dengan sangat nggih kesabarannya. Ya to, lajeng ki daganganku ya kudu digelar ya to. Nggih monggo terputus. Monggo saged dicoba kembali sampun kesupen sinyal nggih, sinyal diperhatikan ben iso kuat dan tahan lama. Terus mboten mendrip-mendrip nggih, jelas kok tadi ngobrolen niku jelas swantennya itu nggih. Cak Ning. Nggih.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Blok gendeng.
0: Betul.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yoiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Neng Tari?
0: Alhamdulillah baik Umi. Umi juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya Mi.
1: Ya.
0: Makasih.
1: Sonijos ya.
0: Sonijos ya. Balik ya. Sonijos saiki.
1: Iya.
0: Yang mana? Yang mana Mi?
1: Yang Minggat.
0: Oh ya.
1: Sri Minggat.
0: Sri Minggat. sehat. Ya, ojo oleh tami. Ojo oleh minggat ta.
1: Enggak coba lagu.
0: Iya.
1: Le minggat ku sapa sing kasih on air?
0: Ah ngono lah iya. Ndak ini lho Sri itu lho, Sri jangan boleh minggat gitu lho, Mi.
1: Iya.
0: Iya, oke. Salam.
1: Hati-hati. Oh, semoga terima kasih pihak keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Amin amin sama-sama.
1: Sehat selalu amin. Sehat lagi. Yo, salam kebaikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah, nggih, matur nuwun, terima kasih. Sudah hadir mengawali program Cak Ning edisi malam hari ini, nggih. Monggo. Bunda Ima ditutup dulu teleponnya nggih, ajeng telepon malih. Mboten muncul soalnya wonten mriki nggih. Ngoten. Monggo bisa dicoba kembali Bunda Ima, nggih. Ndak muncul di sini. Di komputer. Yes. Alright. Monggo. Nggih, maturun Kang Slamet Pinara ya. Nggih, langsung mawon nggih. Bunda Ima sios on air mboten nggih. Nek mboten nggih kula tak lagu mawon langsung nggih. Iki lah langsung mawon. Monggo Umi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusi.
1: Emangnya aman?
0: 195, mamaku aja minum.
1: Ya percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan

0: Kembangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu Jikota FM Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur engkang sampun binara. Nggih, wit kala wau nggih. Jan nggih. Dipun resapi ya, dipun midhangetaken dengan seksama ya. Nggih, tembang-tembange ngono lho, senengane apa? Kayak lewung mah lho. Ki senengane Cak Wahyu mah. Lho, disambi ngopi, Pak. Ya jan jos disenen nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara. Cak Wahyu wongker-wongker apu langsung cus caning ya, campur sari kebelok dengan FM. Ya iki, ya iki, ya iki, Bu Guru. Dalem. Cak Wahyu nggih selalu standby nang ngene kota FM saben dina. Mergo ya encen iso nggo kanca ngono lho. Nggo penyemangat dikala kondisi apapun ngono ya. Lagi sibuk ya. Lagi apa iki jenenge sepaneng ya to. Garapane awake numpuk-numpuk durung rampung-rampung rek ketmu. Nggih, pancen butuh kesabaran ekstra ya. Wis pokoke dilakoni dengan penuh penjiwaan. Dengan penuh rasa tulus ikhlas dan bahagia tentunya ya. Engko gak kroso, meromor wis rampung lho. Iki malah gaweane lak uwak ya nopo ya. Kok saya kari saya iprut. Lah iya kan Danika. Ya wis gabung nang kota FM ae kok sana nanti ya ta. Gampang karo mak klik ngono ta. On ears ya kari dudul. Dul ngono wis. Langsung ana caning campur sari kok blok nang kota FM. Ya iki ya iki ya iki. Ngono. Engge matur sangat dulur-dulur engang sampun nabi nara nggih. Nggih monggo caning.
1: Cak
0: Ning. Inzi.
1: Campur sari.
0: Aha.
1: Boblo gending. Kota FM. Yoiki.
0: Iya.
1: Mbak Tari. Yang biasa menghibur Anda sekalian.
0: Yes, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari sehat nggih, Mbak Tari?
0: Alhamdulillah pangestunipun. Mbak Ela gimana? Sehat ugi?
1: Alhamdulillah, ini lagi kekenyangan ini.
0: Lo.
1: Habis makan berkat ini Mbak Tari.
0: Berkat.
1: Iya, Masya Allah. Kenyang banget ini.
0: Ayo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak Tari. Nanti kalau tidur biar pulang.
0: Nah, iya. Macam ini kutungan dong, ya. Sepanjang sehat. Wah, seliat-seliut di kengko, ya.
1: Oh, langsung-langsung besok bangunnya ini. Lagunya, Mbak Tari.
0: Mangga.
1: Lagunya Happy Asmara itu boleh tak lagu
0: yang mana?
1: Apa itu lagu

0: Mbak Poli kali Mbak
1: Apa
0: Parini.
1: toh?
0: Lagu nih lho, apa iku mangrek? Wis lali wis. Oh ya, buat yang miss call silakan masuk sendiri. Ini lagi tunggu Mbak, ditunggu Mbak Tari. Ya,
1: Aja
0: lagunya
1: miss call toh
0: lagu
1: nang on air.
0: lagunya itu ada Mbak Tari,
1: Apa?
0: apa itu jenenge? Kok iso lali sih? Umpama aja Mbak Tari.
1: Umpomo ya,
0: Iya, umpomo. Halo.
1: Umpomo ya, monggo
0: Iya.
1: salam.
0: Oh. Iya, semuanya ya Mbak Tari ya.
1: Ya, yo, ditinggal ngobrol karo sopo iki. Tutut ternyata ya. Monggo. Sinten male, ya, untung wis apa iki jenenge inden lagu iki mah ya. Lah iya. Kok langsung tutut ya? Iki matur sangat monggo badhe bergabung male, niki. Oke. Sinten male? Cak Ning.
2: Lah
1: Cak Ning
2: Neng,
1: nggih.
2: Keblok
1: Campursari.
2: gendeng, campur sari, keblok gendeng,
1: Yes.
2: kata FM, yaiku,
1: Iya.
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka sayu.
1: Nggih.
2: Wis mireng durung.
1: Lha lawang sampun kula mau makan wae.
2: Oh, sudah.
1: Nggih.
2: Oh, berarti aku nih jeding mau.
1: Oh, nggih. Sudah saya umumkan tadi.
2: Aku kan lagi krungu mau di telepon.
1: Nggih,
2: Bunda.
1: Nggih.
2: Aku yuk kaget. Kan kepanane on air ambek Mas Irsat.
1: Oh, nggih, terakhir wonten Mas Irsat.
2: Ya,
1: Langge. Kalau kayak mutan nih kalau Titi DJ, ngata nih kalau
2: mutan
1: ngata
2: nih kalau. Ya, ini ya. Terakhir
1: terngiang-ngiang langge. Insya Allah.
2: Ya Allah, aku ngono. Cuma telung dino di rumah sakit tuh wes.
1: Kerana apa?
2: Berangkat caca.
1: Kerana apa?
2: Jadi ini mau gak apa-apa ya cuma.
1: Nggih.
2: Kan dhewe duwe mah, mae kan
1: oh lambung.
2: Penemen wisan.
1: Nggih.
2: Ya mungkin salah makan ambekan ya. Ya enggak tahu lagi ya. Ya wis mang takdir segitu ya wis lah diikhlaskan aja.
1: Nggih. Monggo tembangin apa?
2: Iku mau Mbak Ela. Apa mau? Judulnya? Nemu
1: umpomo.
2: Umpomo.
1: Nggih.
2: Ya wis umpomo aku ya nemu nek ngono.
1: Nemu. Nggih. Monggo salam.
2: Padha. Sitak gilgah sitak. Sitak nyonyae ngono ya.
1: Mboten, sanes.
2: Padha.
1: Benten.
2: Padha happy kan lho.
1: Benten. Gantos
2: oh, gitu.
1: Lho gantos. Nggih, wau gantos. Sana
2: oh ganti, oh ala, ada sing halu-halu di belakang mau.
1: Yeah.
2: Wala, salamnya ya wis kagem Pak Po, Pak Sugeng, Pak Rembo, Abah Narsi, sing sering nyalami aku, matur nuwun dan semuanya Mas Aditya, ini bengok-bengok. Sehat bunda, ngono tak rumah.
1: Nggih.
2: Semuanya wis bres, wis aku tiru masa di dia bres.
1: Nggih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, termasuk penyiarnya semuanya sehat. Wis dina-dina ngono ya cahyo ya.
1: Nggih.
2: Mending sehat itu mahal harganya.
1: Nah,
2: ya Allah. Aku ketemu pisan toh si ternak almarhum penyiar
1: nggih
2: Carolina dhisik. Ya Allah, ya wis kuwi ya cuma omong-omongan ning telepon tok ngono.
1: Heeh. Nggih, sing ngaken mawon, nggih.
2: Iya, ya wis diikhlaskan sudah garisnya gitu. Heeh, ya wis tak tunggu lagunya. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bunda selamat lebak. Sudah hadir. Matur nuwun. Terima kasih. Thank you. Mm-hmm. Sinten malih? Sinten malih? Bunda Ima, ditutup rumian nggih, mboten muncul Bunda. Nek mboten muncul wonten komputer mboten saged diangkat. Ngeten nggih. Ngapunten. Nah, ini baru muncul. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari goblok gendeng kota FM. Yo iki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat?
2: Alhamdulillah. Wong aja yo sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, Bang Estunipun sehat. Nggih.
2: Iya, nang layar yo ngono kadang nek pas aku telepon di apa Mbak Rani suruh telepon lagi kadang enggak anu.
1: Nggih, nggih, ditutup rumen nggih. Nek mboten nggih, mboten saged diangkat nek mboten njaluk tengene nggih.
2: Kok mau wis tak tutup terus telepon maneh ngono. Anu wis keburu lagu ya.
1: Nggih. Nggih monggo.
2: Ya wis. Langsung salam ibadah itu yang masuk Buddha Latifah ya.
1: Umi Latifah nggih.
2: Umi Latifah. Sama Mbak Ella. Terus yang ini tadi itu apa Mbak Tari?
1: Bunda selamat lebat.
2: Oh Bunda selamat dan yang lain-lainnya semuanya. Salam sedulur lawasi. Bas wong ayu. Semoga sehat selalu. Dikasih Allah rezeki berlimpah barokah. Dan kalau pulang hati-hati. Wis tembangi mandut tangi wong ayu. Utang apa wis ya. Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima matur. Iya, matur nuwun nggih. Mangke dilanjut malih telon nggih. Monggo langsung mawon umpama.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gir, coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walu-walu kok masih Cikot FM dan Dinya Surabaya. Matur nuwun sangat dolor-dolor yang kangen sampun pinara. Nggih, matur nuwun. Bahaya bunda ini bahaya sinden ding. Iki matur nuwun kang sampun pinara. Niki saking Mbak Ika Gresikan. Sak ning yaiki-yaiki Mbak Dari, ayo aku temenin ya sampai usai. Sak ningnya ya Mbak Aci. Nggih Mbak Ika, sehat-sehat ya Mbak. Cakung BP Kali Santri, waalaikumsalam. Salam Caca ini Mas Edo, Bunda Farham, Milatifa, Cak Miskan, Mbak Putri Dayanti, Prigen Pasuruan. Salam Pak Jono, Pak Gianto, Pak Sugeng, Cak Rohim, Cak Selin Teleser, Bunda Lilik Verliando, Pak Yasin, Pak Kertanjung Pulau Sejombang hadir. Lanjut, Mbak Rika Herlina, waalaikumsalam Cak Ning. Salam Kak Yuliana, Besti Mah Hesti, Lebak Agung, serta fans Kota FM, lancar, sehat, urusan rezekinya lancar ya. Ning Tari happy selalu. Apa iki? Lagu ini tanggal tuwek. Lah iya, tanggal besok tuwek. Apa iki? Coba bayangkan yang Ning Tari mengalami gula entek, kopi entek, terus diserbu kawan kerabat, bah, diserbu pada perang ya diserbu. kerabat jauh, medayo, terus disugi apa? Tengah malam, lo, gampang, kan akeh warung-warung buka 24 jam, ya toh, gitu aja kok repot, ya. Saiki kok apa?

apa to sing enggak bisa ngono lho. Insyaallah ya teknologi canggih ya kari telepon dululit dululit dululit teko online ya ngono lho ya enggak usah dipikir teman-teman ya enggak usah dipikir jeru-jeru sekarang alhamdulillah ya kecanggihan teknologi banyak yang apa banyak kemudahan ngono lho ya blonjo iso online kok nggih 24 jam malah ya to ngono lho Mbak Rika enggak usah pusing-pusing ya. Betul, betul, betul. Tak Samsul hati prigen. Salam. Payo. Salam Mbak Emang Ngesong ning tadi happy. Mbak Rika, Herlina, Cak Miskan, Bu Eli ning Rara, Bu Ani. Bohai. Maturun yang tadi. Iya, iya, iya, iya, iya. Lanjut. Wonten. Wesale sawernake. Nggih. Terus apa iki? Cak Eri Citra Land. Wah. Hadir. Iki Pak Mudin ta iki Cak Eri iki. lanjut lanjut lanjut. Sinten male badhe on air monggo monggo badhe on air nggih. Masih

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM. Yoi, Kim.

Walau-walau kau masih juga nanya FM. Nanti nembe gabung. Monggo dipun sekecakan ya. Jangan pun enak-enak tuh ya. Nasi lagi seliat-seliat. Iki matrun. Iki sampun-sampun. Neng ini Facebook no. Iki matrun. Wes pinarik gila sapa iki. Senengin. Oh Bang Billy. Bang Billy on the way lagi on the way home. Dalam perjalanan pulang. Wes tekan omah kaya iki mau. Salah sket mau 38 menit yang lalu. Nyima ini pakai headset ya. Headphone ya. Hati-hati ya dalam perjalanan menggunakan headphone ya atau headset ya, waspada gitu. Nek iso iki aja banter-banter ya. Jadi masih bisa menyimak memantau kondisi di sekitar jalanan ya. Aku di bel wong gak ero gak krungu. Nah, seperti itu ya. Pokoknya tetap waspada, tetap fokus, fokus dalam berkendara, hati-hati ya. Ojo banter-banter, ojo ngebut. Ya toh, waya belok ya belok. Ya riri apa ri nggih. Heeh, hati-hati di jalan ya Bang Billy. Makasih sampun gabung. Mas Senar Rendi sugeng dalu kayen kidul Kediri utara mampir. Lanjut Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan, yuk. Semangat bertugas Mbak, iya salam malam Sabtu, oke. Cak Ferry Sutarjo, Bu Guru, salam fans Cak Ning, sukses bahagia selawasi nontari, amin. Mbak Milani Azza, Duri Kepa hadir, Channel Holly Sugeng Dalmo, Jakarta hadir, salam sedaya kemauan. Ningga Ming Swerti, si Bangka Japali hadir. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Dax Apong Sugeng Talu Klungkung Teka hadir. Jadi dia hadir. Salamnya Pres fans Kota FM. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung salam hangat setia kocok-kocok Kota FM. Ye, Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau gak pinara saking Banjar Negara Jawa Tengah. Matur nuwun nggih ngantos purane ati coro nyawiji menika. Mami si Zidan rayi wengi. Banyumas Kebumen Sidayu hadir menyapa si Pegil Garwati, Kak Putri Widya, Ning Tanti yang selalu ceria happy, Pak Sugeng, Pak So dan Pasar, oke, Pak Nurul, oke, Mantar Nurul, Mami si Zidan, Opa Nur Zeldi, Semarang hadir menyapa Ning Fitri, Kak Tanti, Pak Ucok, Bung Irsyad juga konco-konco bersama tim Cak Ning, oke, Mantar Nurul, Ning Widya Simliki di Sulankerto Timur, oke, Mangga Pinara, yo, bolo-bolo ngopi, yo, sekeru harus jasmani sak dompete. Lanjut niki sampun. Adik Permadani Nimas Widani Nenggar Perikan Pasuruan, salam Om Rizal Kelabu, Kakek Pendik Sawahan, Budi Lilik Verliando, Kakong

Gentor Rembo. Lajeng menika ugi ngaturaken derek belasungkawa nggih. Dumateng almarhumah nenek Mimi Rungkut Husnul Khotimah. Nggih dipun pamuntun sedaya kalepatan, dipun pamanaken wonten swarganipun Gusti Allah nggih. Keluarga ingkang dipun tilar mugi benar kekerasan ketapahan nggih Dik Permadani Mas Sudian Enggar. Bunda Ari selamat sampun mau nggih. Lanjut menika saking Bunda Yusuf. Wonten bengkel Las Aluminium Kandangan Mulia gang kalih nomor 22. Assalam. Cak Boneng Tinga, Cak Agung Bekeli Santri, Bu Farha, Bu Waris, Cak Aditya Maesa, Cak Heru Kedamaian. Nggih matur nuwun. Bundanya Yusuf nggih. Lanjut. Sekedap Hartono, Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat Kakem Sedoyo. Nggih, Cak Bobo hadir Medan Sumatera Utara. Cak Mariati hadir, Nanda Arkanga Ramis, yes, ngone ya, tulisannya gini. Mangke dilanjut malih, monggo langsung mawon, Raisa Tati Siji.

tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein, serta sayur membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma si Cikota FM dan Unia Surabaya matur sangat dulur-dulur enggang sampun pinarak. Pangapunten nggih lor. Lah wis jam-jamen iki mbok bilang kelantak, kelentuk, kelatu atur salah-salah kata lah kula kudu sering terputar monggo minjing saket rikwas malih. Eh, iki lagi muncul Cak Kris. Salam sedeke mawon Mbak Tris ya selalu semangat selalu sukses selalu amin. Inggih pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan tetap pantau walu-walu koma si Cikota FM dan Unia Surabaya. Kula terenitas matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: unggulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: Aduh. Tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. You're never, ever, ever getting rid of me.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pas dong, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18 sampai remaja, 14 sampai 17 tahun, disarankan tidur 8 sampai 10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9 sampai 11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Ulu, kamu juga nih, beli air putih
1: setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung
2: dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut